0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Mahkota kehidupan adalah janji hidup kekal dan kemenangan rohani dari Allah yang memberikan kepada orang, yang diberikan kepada orang percaya yang tetap setia, bertahan dalam pencobaan, serta mengasihi Tuhan sampai akhir. Amin. Puji nama Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita tutup Praise the Lord program pagi hari ini. Om Aliani Chandra, shalom, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Mari kita berdoa.

Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Hari ini hati kami bersuka cita karena Engkau telah memberikan kemenangan dan keberhasilan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari sepenuhnya semua ini terjadi bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan murni karena rahmat, pertolongan, dan kasih setiamu yang tidak pernah gagal. Tuhan, muliakanlah namamu atas kemenangan ini. Jangan biarkan hati kami menjadi sombong atau merasa hebat. Jauhkanlah kami ya Bapa dari keinginan untuk memegahkan diri. Biarlah keberhasilan ini menjadi kesaksian hidup yang memperlihatkan kebaikanmu kepada orang-orang di sekitar kami. Pakai hidup kami untuk terus menjadi saluran berkat dan memuliakan Engkau di setiap musim kehidupan. Kami berdoa ya Bapa agar bangsa kami, Indonesia tercinta, meraih prestasi, kemajuan ekonomi, keadilan yang tegak, dan kedamaian antar warga. Kami tidak menjadi sombong. Biarlah setiap keberhasilan dan kejayaan yang diraih oleh bangsa Indonesia senantiasa dipakai untuk memuliakan namamu Tuhan. Ajarilah kami untuk bersyukur dan mengakui bahwa segala hikmat, kekuatan, dan kemakmuran yang kami nikmati adalah pemberianmu semata. Kami juga merendahkan diri dan memohon ampun ya Tuhan, jika dalam perjalanan bangsa ini kami seringkali jatuh ke dalam dosa, baik dosa ketidakadilan, korupsi, perpecahan, permusuhan maupun kelalaian dalam mengasihi sesama. Di saat kami menghadapi masa-masa sulit, krisis, atau kejatuhan karena kesalahan kami sendiri, ya Bapa, karuniakanlah kami hati yang mau bertobat. Gerakkanlah hati segenap rakyat dan pemimpin kami untuk berbalik dari jalan yang salah, memohon pengampunan-Mu, dan berkomitmen untuk memperbaiki diri demi kebaikan bersama. Bimbinglah bangsa Indonesia tercinta ini, ya Bapa, agar selalu berjalan di atas kebenaran, keadilan dan kasih. Persatukanlah kami dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan jadikanlah negara kami bangsa yang diberkati, yang membawa damai sejahtera bagi seluruh warganya dan bagi dunia ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, Bapak Andrew Wibowo. Engkau memberkati perusahaan ini dengan keuntungan, proyek yang berhasil, dan reputasi yang baik. Jagalah hati pemimpin kami dari kesombongan ya Bapa. Ingatkanlah mereka bahwa setiap keberhasilan adalah karena anugerah dan pertolongan-Mu. Gerakkan hatinya ya Bapa untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan atas setiap pencapaian. Berikan mereka kerendahan hati untuk menyadari bahwa mereka hanyalah penatal. Mereka hanya saluran yang Kau pakai dari berkat-berkat-Mu. Dan biarlah kesuksesan ini menjadi saluran berkat serta kebaikan bagi banyak orang. Bapa, kami sadar bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, kelemahan, dan godaan. Jika ada saat di mana pemimpin kami jatuh ke dalam dosa, baik dalam keputusan, perkataan maupun tindakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja dengan kuat untuk menegurnya. Jangan biarkan hatinya menjadi tegar. Karuniakanlah dia keberanian dan kerendahan hati untuk segera berbalik dan bertobat di hadapan-Mu ya Bapa. Pulihkanlah jalannya, berikan hikmat yang baru, dan tuntunlah mereka kembali ke jalan kebenaran-Mu. Beri mereka kekuatan, integritas, dan rasa takut akan Tuhan dalam memimpin seluruh karyawan dan mengelola perusahaan ini ya Bapa. Biarlah seluruh operasional perusahaan ini mencerminkan kasih dan keadilan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat Om Maliani Chandra, Neri, Ricky, Yohan, Ratna Wijaya yang ada di New York,
Bapak Asyen, Bapak Tatok Hawe, Ibu Wayati, Bapak Tony, Bapak Setiabudi, Bapak Sukowidodo, Bapak Cameng Mustika. Berdoa buat Om Yudi, Furin, Bapak Purmanam, Ibu Tumiyem Virgo, Roni Kristian, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Kamila, Ibu Endang Hastuti, Bapak Paulus Kumala, Bapak Petra Antolin. Kami segenap kru juga seluruh pendengar terkasih, kami menyerahkan selang waktu persekutuan kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati setiap hati yang rindu mendengar firman-Mu, kuatkan iman kami, dan biarlah kasih persaudaraan di antara kami semakin erat dan tulus. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan terang-Mu yang membebaskan kami, mampukan kami untuk bangkit, hidup dalam kebenaran dan memancarkan terang-Mu kemanapun kami pergi, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Press the Lord program didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, jumpa lagi dengan Nina Kurniawan di Morning Classic pagi hari ini. Kita sudah memulai dengan doa pagi ini bersama Press The Lord Program. Sekarang tiba saatnya kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita kerjakan hari ini. Mari sembari mempersiapkan segala sesuatunya, kita dengarkan komposisi-komposisi klasik yang siap hadir di ruang dengar Anda.

0: aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakilan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan berawan dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 70%, kecepatan angin 3 km per jam. Dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 48 menit waktu Star FM. Baik, menyapa dulu yang sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih buat jempol manisnya Roni Christian ya. Om Yudi, selamat pagi yang selalu hadir di pagi hari. Nemenin sambil masak gitu ya. Hari ini masak gulai terong kacang panjang sama goreng tempe tak tepungi, mantep. Kerupuknya jangan lupa kriuk-kriuk. Baik, siap Om Yudi, mawar merahnya juga jangan lupa ya. Amin. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Terima kasih, doa terbaik juga buat Om Yudi. Ko Asian yang ada di situ Bondo menyampaikan cuaca di sana sedang panas begitu ya. Berbahagialah dan bersyukur apabila kita saat ini menghadapi ujian. Karena ujian menghasilkan ketekunan dan iman kita semakin kuat, dan di setiap ujian pasti ada pemulihan. Semangat buat kita semua. Sehat selalu Mbak Nina, God bless you. Terima kasih. Halo Yeri yang ada di Batu, apa kabarmu? Batu belum hujan ya saat ini. Oke, tetap semangat di dalam Tuhan dan berbahagia bersama istri dan anaknya. Oke, kembali kita dengarkan komposisi klasik berikut.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal, pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
3: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
4: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
7: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
6: Sukses dong, Venacare.
7: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
6: Sama, herbal Venacare setiap hari.
7: Betul. Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
6: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
9: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
10: Your music is back. Your music is back.
11: 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, 30 menit memang waktu yang sangat singkat sekali ya. Dan sekarang saatnya saya Nina Kurniawan pamit di Morning Classic. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Bondowoso. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Jalan Jembatan Widuri, Desa Prajakan Lor, Kecamatan Prajakan, Kabupaten Bondowoso, Kamis kemarin. Kebakaran yang terjadi sekitar jam 1 siang membakar lahan dan rumpun bambu di bantaran sungai. Api kemudian menjalar ke area lahan di sekitar dengan luas terdampak sekitar 30 meter persegi. Kalaksa BPBD Kabupaten Bondowoso, Kristanto Putro Prasojo, mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat melalui WA pada jam 3:30 sore. Selanjutnya dari Jember, pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur resmi meluncurkan program Mobil Cinta di halaman Rumah Sakit Daerah Balung Kamis kemarin untuk melayani warga kurang mampu. Pemkab Jember menyediakan 38 unit mobil dalam program ini untuk melayani 8 kriteria pasien, diantaranya pasien tidak mampu atau kurang mampu secara ekonomi, peserta Universal Health Coverage Jember, pasien fasilitas rawat inap kelas 3, memiliki keterbatasan akses transportasi untuk kembali ke rumah tinggal, memiliki keterbatasan sarana maupun finansial untuk menyewa kendaraan pribadi. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan berawan. Suhu berkisar 27-34 derajat Celcius, kelembapan 41-76%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Jumat 9 Oktober 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Hari ini kembali saya Eva Prasanti yang bertugas untuk Jumat 9 Oktober 2026 ya. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik warga Star, setelah dibuka satu lagu dari Kangen Band dengan penantian yang tertunda, kami sudah persiapkan satu lagu dari The Rock dan Ahmad Dhani, Kamu, Kamulah Surgaku.

105,5 Star FM. Lagu yang diciptakan oleh Ade Nurulianto atau yang lebih kita kenal dengan Ade Govinda, dan karakter aransemen musiknya pun juga kuat dengan perpaduan pop balada yang manis namun melankolis. Tentang rasa, ini menjadi salah satu hits besarnya Astrid ya, yang melambungkan namanya di industri musik Indonesia. Selain lagu Jadikan Aku Yang Kedua, lagu ini juga sangat sering sekali diputar di radio serta televisi pada masanya. Lagu ini secara garis besar menceritakan pengharapan agar sebuah hubungan cinta masih bisa bertahan selamanya hingga akhir hayat. Dan pada liriknya menggambarkan cinta yang datang secara perlahan, kemudian memicu rasa takut kehilangan. Tentang cinta yang datang perlahan membuatku takut kehilangan. Dan ada juga pada liriknya dikatakan, kutitipkan cahaya terang tak padam di dera goda dan masa. Lirik ini menyiratkan sebuah doa dan komitmen agar hubungan itu tetap kuat meskipun diterpa cobaan atau waktu yang terus berjalan. Baik warga Star, kami sudah hadirkan satu lagu yang dibawakan oleh Astrid dengan Tentang Rasa. Baik, mungkin hari ini ada di antara warga Star yang memulai hari kayaknya kok cepet banget ya tidurnya. Rasanya itu capeknya belum hilang, karena merasa capek habis kerja, malam masih ada kegiatan yang lain ya. Nah, jangan sampai anemia, ini bikin kita lemes dan kelihatan lesu pas ketemu teman-teman. Jaga daya tahan dan penampilan Anda bareng Livron B-Plex, suplemen kesehatan terjangkau legendaris sejak tahun 1957 yang dipercaya bantu mencegah dan mengatasi anemia. Dilengkapi asam folat dan zat besi yang efektif bikin badan tetap fit tanpa rasa mual. Praktis banget, cukup satu hari saja setablet. Ukuran tabletnya ini kecil, gampang ditelan dan harganya pun juga super ramah di kantong. Yuk, stok Livron B-Plex isi 10 strip di rumah, bisa dibeli langsung di apotek terdekat atau cari di e-commerce. Livron B-Plex bikin kamu makin siap menjalani hari. Baik warga Star, hari ini kita tinggalkan Astrid dengan Tentang Rasa. Kami hadirkan dari Bryan Adams, Please Forgive Me.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo,
2: so Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih.
2: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya seenggaknya kamu tanya asal usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh, pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak, Mbak, habis dari tabunganku, Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
10: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
9: Cak Pri.
10: Bu Iin.
9: Lagi ngapain?
10: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
9: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
10: Enggak Bu, pasti mahal.
9: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
10: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
9: Tapi kan saya...
10: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Baru saja hadir satu lagu dari Demi Rosso dengan Rain in Tears. Ya, warga Star, sebenarnya lagu ini diciptakan oleh grup Apodarts Child yang beranggotakan Vangelis.

Saya akan menyapa untuk warga Star yang sudah bergabung. Selamat mendengarkan Star Memory ya, untuk Syifa yang ada di PDW, Nizam yang ada di Sidoarjo, Cak Kencur yang ada di Ndawe, Bu Anis yang ada di Bangil. Terima kasih juga untuk Bella, Pak Purmanam di Pasuruan. Ciko, tadi kan awalnya requestnya Kamu Kamulah Surgaku, sudah saya hadirkan, ganti request. Yang itu saja ya dari Triat. Terima kasih untuk Babs dari kawasan Sidoarjo, Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, ada Mama Arum yang ada di Probolinggo. Terima kasih. Lagunya sudah banyak kami hadirkan untuk hari ini. Ya warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan ya kesempatan ini. Tinggal hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya? Bisa dilihat di IG dan TikToknya @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Oke warga Star, kami akan hadirkan lagu berikutnya yang akan kami munculkan buat warga Star. Kali ini dari The Bagindas dengan CINTA.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105.
1: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
5: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, kita masuk di sesi Star of the Month. Warga Star di 25 Agustus 2009 saat melakukan wawancara radio di New York, Dolores mengumumkan bahwa The Cranberries akan kembali berkumpul, menulis lagu baru, dan memulai tur dunia. Mereka memulai tur di Amerika Utara, Amerika Latin, dan Eropa, yang kemudian berlanjut ke berbagai negara termasuk konser di Java Rock Inland di 2011 di Jakarta, Indonesia. Setelah kembali aktif, mereka merilis album ke-6 berjudul Roses di tahun 2012 dan album Something Else di tahun 2017. Setelah Dolores meninggal dunia di Januari 2018, band ini merilis album terakhir bertajuk In The End di tahun 2019 yang menggunakan vokal demo asli Dolores sebelum mereka resmi bubar. Kami hadirkan The Cranberries dengan satu lagunya All Over Now.

0: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
1: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyawa mobil saya.
0: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
1: Walah, nggak apa-apa Bang. Uang saya lo nggak ngebut.
0: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
1: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
0: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
1: Loh, gak apa-apa toh, Bang?
0: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
1: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
0: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu yang dirilis di tahun 2009 sebagai lagu utama dari album studio mereka yang berjudul Hal Terbesar. Lagu ini diciptakan oleh Sandi Rizal Adi Pradana atau Rizal sang vokalis bersama dengan personil armada lainnya, ada Mai, Rada, Endra, dan Andit. Sebelum sukses besar, para personil armada ini sempat berada di titik terendah dan sepakat akan membubarkan band jika album Hal Terbesar, termasuk lagu Buka Hatimu dan Mau Dibawa Kemana ini gagal di pasaran. Karena frustasi saat promosi album sempat terhenti karena Rizal harus operasi sus buntu. Nah, para personil ini sempat pulang ke Palembang dan berniat beralih profesi, di mana Mai sempat berniat mendaftar sebagai ASN. Tapi di luar dugaan, lagu Buka Hatimu ini meledak di pasaran dan menjadi hits nasional, mengantarkan mereka tur di 30 kota dan mengubah nasib armada selamanya di industri musik Indonesia. Oke, kami sudah hadirkan dari armada Buka Hatimu. Baik warga Star, terima kasih ya untuk yang sudah bergabung. Ini ada Pak Han, semoga hari ini setiap pikiran dipenuhi kebijaksanaan, setiap ucapan membawa kesejukan, dan setiap perbuatan menjadi benih kebajikan yang memberi manfaat bagi banyak kehidupan. Terima kasih, selamat pagi juga untuk Pak Hans. Selamat mendengarkan juga untuk Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. The Hall is Too Young to be Married tadi sudah hadir. Pak Bambang yang ada di Pasuruan, terima kasih. Bu Yuni yang ada di Gayam, selamat ulang tahun ya untuk Jesseline. Bahagia dan diberkati Tuhan. Mas Frankie yang ada di Bangil, terima kasih untuk lagu dari Scorpions Ditunggu. Ayub, lagu yang Anda pilih saya cari, ini tidak ada di diskografinya Star Memory ya. Bu Ani yang ada di Pondok Jati, terima kasih. Mas Hendrik, lagunya tadi sudah hadir. Bu Nini yang ada di situ Bondo, lagunya tadi sudah kita dengarkan. Terima kasih juga untuk yang mengatakan terima kasih ya sudah memperdengarkan lagu-lagu yang enak, benar-benar lagu kenangan lama yang sangat mengesankan. Inilah namanya Star Memory, Mbak. Terima kasih Bu Endang yang ada di sepanjang ABBA. Nanti saya hadirkan ya Bu, The Winner Takes It All. Sudah kami persiapkan. Baik, dari Scorpions kami hadirkan lewat satu lagunya, Always Somewhere.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Iya, catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Jantung sehat.
1: Yavena Care.
2: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
3: minyak gosok, jap tunggal.
2: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
3: minyak gosok, jap tunggal.
2: Lah, kalau sakit perut atau mules,
3: ya minyak gosok, jap tunggal.
2: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Mbak, tolongin mbak.
11: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
10: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
11: Loh, kan enak.
10: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
11: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai, gitu.
10: Iya mbak, adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album yang special edition, mbak.
11: Blaen.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke pak, tapi
5: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya pamit ya, dan Rani Krisna yang akan bertugas untuk program Stargate di sesi yang pertama. Lagu penutup untuk siang hari ini dipilih sama Felicia yang ada di Kedawung, yang hari ini bertepatan dengan ulang tahun pernikahan ke-15. Happy wedding day ya. Baik warga Star, saya pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Dan Infocus.
1: Terdapat artefak dan bangunan-bangunan yang menunjukkan bahwa orang Cina berhubungan dengan kegiatan yang kita definisikan sebagai olahraga di awal tahun 4000 sebelum Masehi. Awal dan perkembangan dari kegiatan olahraga di Cina sepertinya berhubungan erat dengan produksi, kerja, perang, dan hiburan pada waktu itu. Senam sepertinya merupakan olahraga yang populer di Cina zaman dulu. Tentunya sekarang juga, seperti keahlian orang Cina dalam akrobat yang terkenal secara internasional. Cina memiliki Museum Beijing yang didedikasikan untuk subjek-subjek tentang olahraga di Cina dan sejarahnya.
0: Sport Live, Sportainment in Focus.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Edisinya hari Jumat, 9 Oktober 2026. Setiap pencapaian besar selalu diawali dengan langkah awal kecil yang konsisten. Reni Krisna menemani untuk Stargate Star Joget Asoy sampai jam 2 siang nanti. Sudah siap untuk Anda yang pengen bergabung? Oh ya, apalagi yang pengen dengerin ataupun request lagu-lagu dangdut klasik dan juga Aori plus Bollywood. Di sini tempatnya 3 jam ke depan ya. Oke, satu lagu dari Muksin Alatas Hadi dengan Maharani untuk membuka. Lanjut, kali ini Murni Chania dan Yus Yunus dengan Cinta Dibalas Cinta. Star Joget, Star Joget.

105,5 Stereo FM. Satu lagu berjudul Urja Kalikawa, diambil dari soundtrack film Gadar Eke Premkata yang dirilis di tahun 2001, dibintangi sama Sunny Deol bersama dengan Amisa Patel. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang pria bernama Bo Tasing. Saat dirilis tahun 2001, film ini sukses besar dan meraih status blockbuster. Sampai kemudian dibikin sequelnya yang kedua, Gadar 2, dirilis tahun 2023 dan kembali dibintangi sama Sunny Deol dan Amisa Patel. Dan itu sukses lagi. Ya memang semuanya berdasarkan dengan performa acting yang luar biasa antara Sunny Deol dan Amisa Patel. Mereka memberikan performa acting yang sangat baik di film ini. Meskipun tidak memenangkan banyak penghargaan, tapi Gadar Eke Premkata ini mendapatkan beberapa nominasi penting. Sunny Deol dinominasikan untuk aktor terbaik di penghargaan Film Far yang ke-47, sementara Amisa Patel meraih penghargaan Film Far khusus dan juga dinominasikan untuk aktris terbaik. Oke, hadir di menit ke-29 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Saatnya untuk warga Star yang pengen bergabung, silahkan SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Oke, lanjut kali ini satu lagu dari Asep Irama dengan Cerita Cinta.

0: Mbak, belanja kemana ya? Pasar apa supermarket nih?
1: Aku sih prefer supermarket ya, Bu ya. Tempatnya itu kan bersih dan kopi gitu. Kalau Ibu mau ke pasar, it's okay juga sih. Soalnya kan harganya lebih cucme, which is Ibu tuh bisa dapat harga yang lebih murah daripada supermarket.
0: Sudah. Pusing Ibu denger Mbak ngomong nih. Pakai bahasa Indonesia aja, Mbak.
1: Ibu, gagal deh, please deh, Bu. Mbak kan anak zaman now. Aduh. Jadi mesti ngomong itu mixed language gitu loh, Bu. Biar cool, nah, kayak selebriti gitu loh, Bu.
0: Ini, justru kalau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, malah Mbak kelihatan keren loh. Boleh kok belajar bahasa asing, tapi ingat, butir ketiga Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi kita hargai para pahlawan yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
1: Oke deh, ibuku tuh emang goks bet.
0: Baru dibilangin sudah bet.
2: Lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Radio 5.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai.
7: Star Gear.

105,5 Stereo FM. Satu lagu hadir dari Mary Andani dengan Dinding Pemisah. Hadir membawa kita di menit ke-45 lepas dari jam 11 siang waktu Stereo FM. Lagu ini diminta sama Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak Pasuruan. Menyapa untuk Pak Heru, ada Pak John Sableng, Pak Purmana, Mas Utekno, Mas Franky, Mama Aru, Mama Dian, Bu Ira, Mbak Gadis, dan juga semuanya ya. Buat Mbak Rani semoga diberikan kesehatan serta dilancarkan semua rezekinya. Amin. Oke, lanjut. Yang sudah bergabung di WA, selamat siang untuk Pak Purmana yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum Mbak Rani, waalaikumsalam. Menyapa untuk Pak Rete, ada Pak Subari, Pak John Sableng, Mas Utekno, Mas Franky, Toto Blendrang, Arfi Florinen, Anwar Eko, Chris Fislik, Tumiar Idawati, ada Cameng Mustika dan juga semuanya saja. Warga Star selamat beraktivitas ya. Semoga sehat selalu. Mbak Rani sehat, semangat, dilancarkan rezekinya. Amin. Mama Dian yang ada di kawasan Bangil, untuk lagunya ditunggu ya, sudah Rani persiapkan. Salam semangat aja buat penyiarnya dan juga semua yang lagi mendengarkan Star FM. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Terima kasih kembali untuk Mama Dian di Bangil. Satu lagu kali ini hadir dari Nelly Agustin dengan Banyak Betul Kasihmu.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantap. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda, bro.
9: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
7: Sama-sama, bro.
11: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: 105,5 Star FM.
14: Star Gang, Star Joget.
15: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
13: Star Gang.

105,5 Star FM, Star People. Aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NYO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

Radio FM. Mansyur S barusan hadir dengan Kertas dan Api, membawa kita di menit ke-20 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Baik, warga Star, masih bersama dengan Rani Krisna tentunya untuk Stargate ASO ya. Terima kasih. Di menit-menit akhir malah gerutukan ini, banyak yang request. Tadi kemana aja? Oke, terima kasih. Lanjut, Rani sapa dulu. Selamat siang untuk Muza di Pamekasan. Mas Franky, tadi lagunya sudah ya. Kemudian juga ada Caca PDW. Ada Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe Grati menyapa untuk Abah Yunus, Rafa Kinan, Mama Arum, Mas Franky, Bu Lili, Pak Purman, Namfurin, dan juga semua warga Star. Ada Miun yang ada di kawasan Dawe hadir. Semua lagunya yang diminta sudah keputer ya. Ini sudah mau habis acaranya. Kamu mesti senengane wong-wong ini mepet-mepet, heran aku. Sementara Pak, ada Pak Bambang yang dari kawasan Pasuruan ya. Star FM temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang Mbak Rani, nitip absen saja menyapa untuk warga Star semuanya ya. Oke, terima kasih kembali Pak. Ada Pandu Panda di Pasuruan Kota, Mary Andani juga tadi sudah hadir. Kemudian Ahmad Didemu di kawasan Dawe menyapa untuk RR Indawe yang lagi nongkrong di Stargate ASO ya. Juga buat semuanya saja. Terima kasih kembali. Halo Nana Rebecca yang ada di kawasan Sidoarjo, menyapa untuk Warite, Toto Blenderang, Anwar Eko, Frankie Bams, ada Chris, Mbak Reni, Mbak El, dan juga warga Star dimanapun berada ya. Selamat beraktivitas. Mbak Reni semoga sehat, bahagia selalu, serta dilimpahkan keberkahan rezeki. Amin. Halo juga ada Linda di kawasan Sidoarjo menyapa untuk Bang Tohir, Bang Daus, Ridwan, Mbak Widi, Davina, ada Jodia. Selamat beraktivitas saja ya. Kak Rani terima kasih, sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin. Bu Lili juga terima kasih. Insya Allah kalau cukup waktunya ya Bu. Sampean senengannya mewepet aja request. Menyapa untuk semuanya saja yang lagi nyimak Stargate ASOY tanpa terkecuali ya. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada Om Yudi, ada Aladin Rongsok juga, ada Tumiar Idawati, Medan hadir. Oke. Yang sudah memberikan like-nya ada Robert Armatu, kemudian juga ada Amiruddin, Tumiar Idawati, ada Nana Rebecca, ada juga Aladin Rongsok, Solikin, Yohanes Wahyudi, Petra Antolin, Hasdi Darpanser, ada Hendrik Bit, Marcel, Bu Ima, Heri Susanto, Aba Waisel, kemudian juga ada Toto Blenderang, Reni Priantika Terji, dan Muhammad Yudi Bejo. Tuh, masih juga ada yang barusan saja hadir.

untuk Amiruddin juga ya. Halo, ada Bli yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo. Sudah berkali-kali lho Rani sampaikan kalau Bollywoodnya sudah full. Jadi mohon maaf belum bisa dihadirkan ya. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya. Terima kasih untuk Mbak Rani dari Bli di Tanggulangin Sidoarjo. Oke, terima kasih kembali. Baik warga Star, sebelum lanjut untuk menghadirkan beberapa request Anda, gimana warga Star? Siap buat menaklukkan hari ini? Biar aktivitas seharian lancar dan tetap tampil prima di hari penting, jangan sampai badan drop gara-gara kurang darah atau anemia. Makanya sebelum berangkat ngantor, ngampus, ataupun kerja, aktivitas apapun ya, rutinkan minum Livron Beplex. Suplemen kesehatan terjangkau yang efektif bantu atasi dan cegah anemia karena kekurangan zat besi. Tenang saja, dosis zat besi, asam folat, dan mineralnya pas banget di tubuh. Plus efek samping ke pencernaan minimal banget, jadi bebas mual. Tabletnya kecil, gampang ditelan, dan kemasannya praktis dibawa kemana-mana. Livron Beplex sudah dipercaya 3 generasi sejak 1957. Aman diminum, cukup 1 tablet sehari. Dapatkan Livron Beplex di apotek terdekat atau di e-commerce kesayangan Anda sekarang ya. Biar semuanya lancar. Kemudian harapannya bisa dipenuhi. Oke, baik. Lanjut masih di Star Get Star Joget Asoy. Kali ini Akadir dan Ida Laila hadir dengan pengantin baru.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
3: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
4: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
7: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
8: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
9: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
10: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
9: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
10: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
9: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
10: Iya kan?
9: Check out FIFA buat aku juga, please.
10: Geng, lunjep deh.
11: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
12: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
9: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
13: Aduh.
9: Kamu kenapa?
13: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
9: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
14: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
9: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
14: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
15: Radio 5.5 Star FM, the real music.
16: 105.5 Star FM.
17: Star Gear, Star Joget.
18: Sedikit nyentrik asai.
19: Star Gear.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0314040999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 0315480500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
2: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukan nya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Star FM, the real music.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai,
12: asai, asai.
13: Star Joget.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Ayu Ting Ting hadir dengan suara hati, membawa kita di menit akhir untuk Stargate Sarjoget Asoy. Mohon maaf warga Star, kalau banyak request yang belum sempat Rani hadirkan ya. Soalnya mepet-mepet gitu baru gabung. Ya sudah, habis waktunya. Oke, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Setelah ini Star kedua ada Bang Jono. Oke. Satu lagu terakhir datang dari Antila Ricci dengan Perawan dan Bujang. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas, mudah-mudahan berkah dan lancar selalu. Dan salam koyang dangdut Star FM.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Jumat 9 Oktober 2026. Kabar pertama datang dari Surabaya. Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surabaya atau UNESA menggandeng Ibda Purnomo Polisi Baik melatih manajemen psikologis bagi puluhan pengemudi ojek online atau ojol. Pelatihan bertajuk Psikodukasi ini menyasar kelompok rentan stres akibat beban ekonomi. Pak Purmono, yang juga mahasiswa Magister Psikologi UNESA ini menilai inisiatif kampus merangkul pekerja jalanan sangatlah nyata. Ia pun membagikan trik untuk ojol dalam mengendalikan emosi ketika kelelahan mengejar target di jalan. Saat memberikan motivasi kepada para ojol, Pak Purmono yang dikenal sebagai polisi baik ini menyarankan pendekatan spiritual dan juga manajemen istirahat fisik. Sementara itu, Dekan Fakultas Psikologi UNESA Dr. Diana Rahmasari menjamin layanan konsultasi mental ini tidak akan berhenti pada satu acara saja. Pihaknya sudah menyiapkan skema pendampingan psikologis jangka panjang agar kesehatan para ojol terus terjaga. Sebagai informasi, atas dedikasinya menebar kebaikan, Ibda Purnomo Polisi Baik dan istrinya mendapat penghargaan berupa pembebasan uang kuliah tunggal dari Rektor UNESA selama menempuh pendidikan Magister Psikologi di kampus rumah para juara tersebut. Beralih ke Pasuruan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan mengintensifkan sosialisasi program penanaman tebu guna mendukung terwujudnya agenda swasembada gula nasional. Langkah ini ditempuh melalui pemanfaatan potensi lahan luas milik TNI AU yang ada di Kabupaten Pasuruan. Upaya perluasan areal tanam ini didukung langsung oleh kementerian terkait lewat penyaluran bantuan dari orang kerja atau HOK, ongkos kerja serta bibit unggul secara gratis. Skema ini diarahkan agar lahan tada hujan yang selama ini kurang produktif dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan Ainur Alfia mengatakan tanaman tebu memiliki ketahanan yang lebih baik di lahan tada hujan jika dibandingkan dengan komoditas penunjang seperti jagung. Meskipun memakan masa panen berkala, hasil tonase panen tebu dinilai jauh lebih melimpah dan menjanjikan bagi peningkatan pendapatan petani. Fia juga menegaskan pentingnya respon positif dari kelompok tani lokal agar kuota nasional sebesar 1.800 hektar tersebut tidak terbuang sia-sia. Sosialisasi secara rinci terus dilakukan agar para petani memahami keuntungan jangka panjang dari budidaya tebu ini. Integrasi antara ketersediaan lahan militer dan dorongan modal pemerintah pusat diharapkan menjadi pilar utama ketahanan pangan manis di Jawa Timur. Pemkab Pasuruan berkomitmen mengawal kelancaran program ini hingga memasuki masa tanam serentak. Saya Rani Krisna menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Datang lagu dangdut masih terus mengalun ya, meski agak beda suasananya. Sesi pertama nuansanya lebih konvensional, dan kali ini datang lagu dangdut yang bernuansa modern kekinian. Giliran waktunya Anda bisa simak di durasi 3 kali 60 menit ke depan. 2 siang sampai dengan 5 sore nanti di program Stargate sesi yang kedua. Putaran hari ini kita ketemu di hari Jumat 9 Oktober 2026. Giliran Bang Jono yang jadi teman Anda jalani aktivitas sampai dengan rampung nanti. 3 pemuda berbahaya bersama

0: 짱 동사학
1: 야페나겔
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
0: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
0: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
0: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
0: Yeay, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Stargate in the hall.

5 kembali Master FM. Baru saja berlalu tampilan ketiga datang dari era Syakira, Perceraian Lara. Nomor ini saya hadirkan penuhi permintaan dari Mami, teman PDW yang juga sudah merapat tentunya. Hadirkan track ini buat kita simak bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mami PDW yang sudah bergabung lewat jalur WA kami di 0818310755. Selain itu ada juga Ilyas Bito ya, yang menantikan hadirnya Naila Fardila dalam pelampiasan. Tracknya sudah saya temukan dan siap dihadirkan sesaat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo juga untuk Lili yang mau satu lagu bertajuk Terbelah Jadi Dua. Sayang sekali setelah saya lacak begitu ya, nomor ini belum tersedia di koleksi kami. Oke, semoga tetap terhibur Lili. Saya juga ketemu dengan Sukma yang ada di kawasan Pandaan. Tampilan yang diinginkan juga belum tersedia begitu ya. Dari atau lebih tepatnya lagu bertajuk Zumiza begitu ya. Sementara masih belum bisa dinikmati di Star ya 2. Ada Zam yang menantikan hadirnya Denny Caknan bersama Bella Bonita dalam Sinar Rengan. Baik, ini dulu nanti disambung lagi. Saya juga sudah siap segera melanjut tampilan lainnya. Oh ya, jangan lupa juga sosial media kami di Facebook bisa dimanfaatkan juga untuk sarana gabung. Postingan berkait dengan Star Gate 2 ini sudah Anda bisa temukan. Setelah Anda temukan tinggal lanjut, tulis di kolom komentar untuk requestnya ya. Ini kita dengar Naila Fardila dalam Pelampiasan.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM untuk kemunculan dari After Shine bersama Restia Nadia untuk Kalah. Nomor ini saya hadirkan untuk penuhi permintaan dari Petra Antolin yang lewat lagu ini pengen menyapa semua pendengar Star FM, sekali juga berpesan untuk jaga kesehatan di cuaca yang panas sekaligus terik. Disapa juga Li Purmanam. Oh, ini mungkin keponakannya ya, begitu ya. Juga untuk sang istri yang baru saja pulang kerja, jangan lupa minum air putih yang secukupnya biar tetap fresh gitu ya. Oke, terima kasih untuk Petra Antolin. Di Facebook juga ada Hasdi Der Panzer yang sudah punya nomor pilihan lagu dari Nella Karisma, Hitam Putih Fotomu tajuknya gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih, ditunggu untuk Hasdi Der Panzer. Toto Blendrang juga sudah menyatu via Facebook. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari kawasan Suramadu menantikan ayang-ayang saja. Disapa Mbak Reni, kemudian Mbak Ani, Mbak Nana, Anwar Eko, Mas Hasdi Der Panzer, Mas Frankie, John Sableng, Marcel Furniture, juga Wak Rete. Ada juga Tumiar Idawati bergabung dari kawasan Medan tanpa request. Sedangkan Delvian ucapkan selamat sore dari kawasan Gondang Wetan Pasuruan, hadir menantikan Nini Selestari, Jangan Salah Pasangan gitu ya. Lagunya ada untuk Jangan Salah Pasangan, cuman versi Nini Selestari sepertinya tidak kami miliki. Jadi yang dihadirkan nanti versi lainnya gitu ya. Balik lagi ke WA, sudah ada Lala yang menantikan lagu bertajuk Anak Kampung. Ini saya perlu cek dulu, saya belum yakin ada gitu ya. Terus ada juga Syafa yang menantikan Aku Ikhlas, Marwa dengan Sanes, ada juga Sofi dengan Perceraian Lara, yang ini sudah muncul gitu ya. Thanks juga untuk Fatma dengan Sugeng Dalunya. Menit ke 46 saat sekarang dari 2 siang waktu Star FM, yang sudah siap melanjut kehadiran After Shine ada Nella Karisma lewat Hitam Putih Fotomu.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Star Game in the House.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers.

0: Pirs, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: In the hole.

105 kembali Master FM. Ada NDX AK yang sudah tampil dalam Nyik Sobatin. Nomor ini sempat ditunggu hadirnya oleh Sari gitu ya. Oke, selamat menikmati. Sementara itu ada Iva yang dari kawasan Kepulungan juga sudah menyatu di target sesi yang kedua ini untuk dengar Kari Cerito versi siapapun. Siap. Halo juga untuk warga Star yang punya nama Bang Demu gitu ya, yang ada di kawasan Sidoarjo, tepatnya di kawasan Urang Agung. Jadi cerita yang lagi pengen dengar Rana Duka versi DJ, versi siapapun begitu ya. Titip sapaan juga buat semua pendengar, sukses selalu kemudian di program Stargate 2 ini, juga untuk seluruh kru Star FM. Hey, terima kasih Bang Demu yang ada di kawasan Sidoarjo. Saya tinggalkan Anda untuk meluncur ke kawasan Dawi, ketemu dengan Cak Kencur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Kencur hadirkan dua tampilan pilihan, antara Sumanding atau No Comment gitu ya. Bapak Purmanam dari kawasan Pasuruan Kota juga sudah menyatu meramaikan Stargate di sesi yang kedua ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cinta memilih pergi, dibawakan oleh Danang gitu ya. Dingini Bapak Purmanam sembari menyapa segenap kru Star FM, juga rekan-rekan PDW serta warga Star semua tanpa kecuali dimanapun berada. Selamat beraktivitas. Berikutnya juga saya ketemu dengan siapa ini, ada Ibu Ima ya, yang dari kawasan Ngopa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir menunggu Dewi Persik dalam suara hati, disapa Pak Heru, kemudian Bapak John Sableng, Pak Tikno, ada juga siapa nih, Pak Purmanam gitu ya, Pak Trus, maksudnya Pak Tris mungkin ya, tertulis Pak Trus, Ahmadi Demu, ada juga Mama Dian, Mama Arum, Bu Ira Kerupuk, dan kesemuanya saja. Satu lagi dari kawasan Sidoarjo bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menanti Uci Sucita lewat kepastian atau cinta tak terbatas waktu ya. Di Facebook ada kebersamaan dari Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali, tanpa request seperti biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita segera sambung saja kemunculan dari NDX AK. Dona Jelo saya hadirkan kali ini untuk hadirkan Kari Cerito.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: In the house.

105,5 Star FM, versi yang barusan untuk lagu No Comment itu dibawakan oleh Mala Agata dan dirilis di tahun 2023 ya. Baik, kita masih punya banyak waktu untuk bisa hadirkan data nomor yang sudah dihadirkan oleh warga Star lewat akses bergabung yang ada. Di WA masih cukup banyak begitu ya, nama-nama yang muncul. Dan kini giliran saya sambung ketemu dengan teman PDW lagi. Ada yang punya nama Caca yang menantikan mimpi manis begitu ya. Vivin untuk rembulan malam, Cantika obati rindu. Selanjutnya ada yang punya nama JJ menantikan luka segera terasa. Dini hadirkan mutiara. Kemudian Viola, benci kusangka sayang. Ada CC yang inginkan perceraian Lara. Saya yakin Anda sudah menyimak agak di awal-awal tadi. Untuk Dinda, Laut Kidul juga bakal disimpan dulu karena Denny Caknan tampilan duetnya sudah muncul tadi. Baik, selanjutnya sekalian juga saya ketemu dengan Ibu Lili yang ada di kawasan Keraton Krian, yang menantikan tampilan dari Ayu Ting Ting, Ikan Dalam Kolam gitu ya. Ikan Dalam Kolam atau Bulan Dalam Kolam gitu ya, kalau Ayu Ting Ting ini ya. Oke, nanti dilacak. Terima kasih. Ditunggu untuk kehadirannya. Menyapa semuanya saja tanpa kecuali yang lagi simak Star Gate 2. Sik asik, bukan aso, Ibu. Ini kita terus lanjut dan giliran berikutnya yang bakal merupakan nomor yang ditunggu ada Bapak Purmanam. Penantian lagu yang dihadirkan di Star Gate 2 datang dari Danang untuk Cinta Memilih Pergi.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik!

Baik, kini kita jeda dulu Stargate 2. Kini kita masuk di segmen Star of the Month yang bakal menghadirkan The Grand Baris. Dan kali ini kita bakal simak satu di antara muatan dari album No Need to Argue, yang merupakan album studio kedua The Grand Baris, yang dirilis pada seputaran Oktober tahun 94 di bawah label Island Records. Album ini terjual lebih dari 17 juta kopi ya di seluruh dunia, dan kemudian menjadi nomor 1 di berbagai negara, mulai dari Australia, Prancis hingga Jerman. Juga sukses besar di Amerika Serikat. Lagu ikoniknya di album ini adalah Zombie dan Ode to My Family. Album ini didukung karakter vokal khas dari Dolores O'Riordan yang emosional, dipadukan distorsi gitar yang lebih bertenaga dibandingkan album pertama. Dengan album ini, memperkuat status The Cranberries sebagai salah satu band alternatif rock atau pop paling berpengaruh di era 90-an di tengah gempuran grunge dan Britpop. Kita simak Ode to My Family.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
7: Mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
8: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyewa mobil saya.
7: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
8: Walah, gak apa-apa Bang. Wong saya lo gak ngebut.
7: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh, Rp250.000. Itu sesuai pasal 303 junto pasal 137 ayat 4 huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
8: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
7: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
8: Loh, gak apa-apa toh, Bang.
7: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
8: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
10: Star Game in the Hall.

Lima kembali Mas Rafiam yang baru saja hadir adalah tampilan Darayu bersama Bajul Danu dalam satu nomor bertajuk Obati Rinduku yang juga sudah sempat ditunggu ya. Oke, lanjut lagi, masih ada sejumlah nama yang harus saya jumpa. Di antaranya di Facebook ada Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo yang memutuskan untuk sekedar nyimak ayah aku mas, nggak pakai request gitu ya, apapun yang muncul dinikmati. Baik, terima kasih Om Yudi. Di WA juga masih ada siapa nih, Rifah yang ada di kawasan Sidoarjo. Sayang sekali NDX AK tadi sudah muncul gitu ya. Jadi kalau Anda inginkan Lila Nilungamu terpaksa masih belum bisa dihadirkan. Semoga tetap menikmati sajian-sajian yang terhadir sampai dengan 5 sore nanti. Dari Viva yang ada di kawasan Sidoarjo, saya ketemu dengan Davina yang ada di kawasan Pondok Mutiara Sidoarjo untuk satu tampilan bertajuk Gala-Gala gitu ya. Ada juga Fadli yang ada di kawasan Probolinggo. Sorry ini menantikan salah apa gitu ya. Bisa pas makro Star FM. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih balik untuk Bapak Fadli yang dari kawasan Probolinggo. Dinanti kehadiran nomor yang diinginkan. Sebelum kita lanjut ke tampilan berikutnya, warga Star mengingatkan, mungkin Anda ada yang memiliki putra-putri yang masih duduk di bangku TK ataupun SD. Jangan lupa, Star FM membuka studionya untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran putra-putri Anda ya, lewat program Star Kids. Di program ini, para murid ataupun siswa

Belajar TK SD itu bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, to radio, dan pastinya mereka juga bakal bersiaran di Star FM gitu ya. Dan semuanya cukup dengan Rp10.000 per siswa. Sekolah dari putra-putri Anda sudah bisa belajar langsung bersama para penyiar di radio Star FM. Starkid bahkan hadir juga dengan paket berbundling gitu ya. Ada kunjungan ke industri, ada juga tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jadi jangan dilewatkan begitu saja kesempatan menarik ini. Segera kontak Star FM di 0818310755 untuk informasi lebih lengkap dan detailnya. Kalau sudah kepo, pengen tahu kira-kira seperti apa keseruannya, bisa dicek lewat video singkatnya gitu ya di IG ataupun TikTok kami @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Sekarang waktunya saya hadirkan Kalia Siska bersama SK86 untuk hadirkan Luka Sekerat Rasa.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: In the house.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Sekerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: In the house.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu lewat sebuah nomor yang ditunggu oleh Mas Frankie dari area Gali Sumanding. Program ini sampai di penghujung waktunya dan siap ditutup dengan satu tampilan yang disuka oleh Bams yang ada di kawasan Sidoarjo dari Suliana dengan Sayang 2. Oke, terima kasih untuk sudah bergabung selama kurang lebih 3 jam. Setelah saya mundur, bakal ada Fira Azahra yang jadi teman Anda berikutnya di program favorit kita untuk 3 jam ke depan.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Sebagai band yang sering berbicara soal kisah asmara, Juicy Lucy tahu betul betapa sakitnya merasakan sebuah kisah cinta yang kandas. Apalagi, tidak lama kemudian sang mantan kekasih memilih untuk menerima pinangan orang lain. Oleh karena itu, band yang punya lagu berjudul Hamin 5 ini punya beberapa tips yang bisa dijalankan oleh para penggemarnya. Salah satunya adalah menerima perasaan sedih itu. Lagu Hamin 5 milik Juicy Lucy bercerita tentang seseorang yang jatuh cinta tepat di 5 hari sebelum orang tersayangnya menikah.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka satu penampilan dari RC Widianto featuring Tiara Andini, lagu pernikahan kita. Pertanda untuk acara favorit kita siap digelar hingga jam 8 malam, edisi Jumat 9 Oktober 2026 ya. Ada hubungannya dengan tema untuk hari ini, warga Star. Ya, lagu pernikahan kita ini lagi mau ngobrolin tentang pernikahan, warga Star. Warga Star, kamu pernah gak sih kayak datang ke pesta pernikahan gitu? Ke resepsi pernikahan temenmu atau keluargamu atau kenalanmu atau temenmu. Ya intinya kamu diundang buat datang ke resepsi pernikahannya. Pasti kamu sering melihat ya yang namanya mempelai berdua atau pengantinnya itu di pelaminan ya. Ada yang cuek ya, sama-sama diem aja. Tapi ada juga yang ekspresif, pada ketawa-ketawa, senyum, saling bercanda gitu. Maksudnya sesama mempelai gitu ya, atau kedua mempelainya. Dan di antara warga Star juga kurang lebih banyak gitu mengetahui ya, beberapa pengantin itu yang suka bisik-bisik dengan pasangannya di pelaminan. Entah mereka ngobrolin apa, karena gak ada mikrofon di situ ya. Jadi gak tahu mereka tuh ngobrolin apa. Namun kalau sesuai dengan pengalaman atau opini warga Star yang pernah menikah dan dibuat acara atau resepsi gitu ya, kira-kira kalau kamu sendiri dulu dengan pasangan, kamu tuh ngobrolin apa sih kalau seandainya pas lagi di pelaminan terus bisik-bisik gitu sama pasanganmu? Itu ngebisikin apa? Obrolannya tuh berisi obrolan apa ya? Jadi buat kamu yang pernah menikah, pasti relate ya. Sementara untuk warga Star yang belum menikah, mungkin dijawab sesuai dengan opini gitu, bukan sesuai pengalaman ya. Menurutmu mereka lagi ngobrolin apa sih? Kayak asik banget gitu bisik-bisiknya ya di pelaminan. Silakan hadir di WA 081-83-1075. 081-83-1075 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Ya, ada hashtag favorit kita dengan tema untuk hari ini yang perlu warga Star jawab. Pengantin kalau bisik-bisik di pelaminan itu menurutmu lagi ngomongin apa sih, warga Star? Silakan hadir di WA 081-83-1075. Via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Ke track berikutnya, warga Star, kami hadirkan Dengarkan Dia, Teman Tapi Menikah.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah,

0: Lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
0: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sana flu.
1: Sama-sama, bro.
4: Sana flu. Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

109,5 Star FM. Ada satu track by JKT48 Warga Star dengan Rhapsody. Ada versi keduanya itu dari Lale Ilmanino ya, dengan judul yang sama. Tapi yang satu ini dipopulerkan oleh JKT48 dengan Rhapsody. Gopo kita kemudian 24 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Ya, Warga Star, informasi azam maghrib untuk hari ini, kalender ke 9 Oktober 2026 ya. Azam maghrib di wilayah Pandaan Pasuruan sekitarnya akan jatuh di menit 25 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Berarti kurang lebih 1 menit lagi atau beberapa detik lagi, ini kita bisa mendengarkan kumandang azan maghrib ya. Jadi Warga Star, jangan sampai pindah frekuensi, di sini aja karena perjalanan favorit kita masih panjang hingga jam 8 malam. Tuh sekarang udah di menit 25. Berarti kita harus break terlebih dahulu Warga Star, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Pandaan Pasuruan sekitarnya.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 254.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi yang menolong kalian dari azab Allah. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Ta'ala menganjurkan kepada kaum mukminin untuk berinfak dengan segala macam bentuk kebaikan. Dan Allah Ta'ala juga mengingatkan tentang nikmatnya kepada mereka, bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang telah memberikan rizki kepada mereka dan memberikan berbagai macam nikmat atas mereka. Dan Allah Ta'ala tidak memerintahkan kepada mereka untuk menginfakkan seluruh harta yang ada pada diri mereka, melainkan Allah Ta'ala hanya memerintahkan sebagian harta.

0: badan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Manda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

95 Star FM. Ada satu track yang barusan tampil dari Armada featuring Ivan Seventeen, Demi Tuhan Aku Ikhlas. Lagu ini dirilis kurang lebih 2-3 bulanan ya, usai tragedi tsunami di Banten pada tahun 2018 yang lalu yang menewaskan seluruh anggota personil Seventeen kecuali di bagian vokalis Ivan gitu ya. Sehingga ini kali pertama Ivan Seventeen untuk rekaman diajak kolaborasi bareng Armada Band Warga Star. Jadi judulnya Demi Tuhan Aku Ikhlas, ikhlas merelakan para teman-teman personil dari Seventeen yang telah berpulang semua Warga Star dalam tragedi tsunami tersebut ya. Soalnya waktu itu Seventeen lagi manggung gitu, lagi diundang untuk mengisi acara di pantai ya, tapi ternyata ada tsunami sehingga ya termasuk Ivan sendiri itu terseret arus sampai ke tengah lautan, dan juga istrinya kala itu yang mendampinginya buat manggung ya di belakang panggung juga ikut terseret dan meninggal Warga Star. Jadi Ivan Seventeen ini kehilangan istrinya pada kala itu, kehilangan semua personil Seventeen juga. Kita masih di program favorit kita barengan Vira Zera. Comeback ke topik untuk malam hari ini, lagi ngobrolin soal pernikahan Warga Star. Buat kamu yang udah pernah menikah bisa di-share sesuai dengan pengalaman ya. Kalau belum pernah menikah ya sesuai dengan opini aja, menurutmu kira-kira ya apa yang menjadi topik utama ketika kita melihat pengantin di pelaminan ya. Itu bisik-bisik gitu Warga Star. Menurutmu mereka lagi ngomongin apa sih? Hah? Ngomongin apa menurutmu? Soalnya kalau kita datang ke resepsi pernikahan itu macam-macam ya. Ada mempelai atau pengantin tuh yang sama-sama diem aja gitu. Tapi ada juga yang sama-sama ekspresif, saling bercerita, senyum-senyum, ketawa-ketawa, bahkan kayak bisik-bisik cerita gitu, ngobrol ya. Padahal semua mata tertuju pada mereka berdua, tapi rasanya kita semua hanya patung di situ ya. Mereka asik banget menikmati. Duhai senangnya pengantin baru. Apa sih obrolannya, ya ampun. Pengantin kalau bisik-bisik di pelaminan itu menurutmu lagi ngomongin apa? Kamu yang pernah menikah dijawab sesuai dengan pengalaman. Kalau kamu yang belum pernah menikah dijawab sesuai dengan opini atau ya pendapatmu ngapain gitu. Obrolannya, topik pembahasannya itu apa? Saya jumpai selamat malam ketemu dengan Yuda di kawasan Grati, hadir kak. Menurutku mungkin mereka bahas nanti malam. Atau intinya mereka mau ngebahas soal malam pertama gitu ya. Atau mungkin sedang ngebahas cicilan dekor dan catering gitu ya. Entahlah, aku belum pernah menikah. Lagunya karena mereka biar jadi cerita udah tampil, karena saya cek itu tahun 2016. Berarti masih masuk favorit kita ya, 10 tahun kebelakang. Selama mengudara kak, semangat. Siap, terima kasih. Ketemu juga dengan Ajib di Pasuruan, hadir. Bisa jadi itu ngomongin habis berapa. Biaya resepsinya gitu ya bro. Oke, terima kasih. Tapi biasanya bisik-bisiknya tuh sambil senyum-senyum. Masa ngobrolin hal yang cukup formal gitu ya. Kalau ngobrolin soal biaya dekorasi, kayaknya itu sesuatu hal yang serius yang mungkin gak bisa senyum ya. Lanjut, ada Bams di Sidoarjo, hadir. Aku masih belum pernah menikah ya mbak. Tapi kalau duduk di pelaminan, duet nyanyi sama biduan sih pernah ya. Di sela nyanyi kita ngobrol, nanti habis nyanyi kita makan bareng. Ya kalau gitu sesuai dengan opini aja bro, sesuai dengan pendapatmu. Menurutmu mereka itu bisik-bisik soal apa gitu ya. Untuk lagunya Andra Ramadan yang Satu Hati, mau kirim salam buat Frankie, Reni, Indah, Nana, Sela, Yanti dan semuanya. Terima kasih.
Berjumpa dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Biasanya ngobrolin ke pesangan kita, kondisi fisik kamu capek tak? Kondisi perut kamu haus tak? Perihal tamu teman-teman kamu datang jam berapa? Tampilan kostum setelah ini ganti kostum lagi tak? Schedule acara setelah foto bersama keluarga, acaranya apa lagi? Ya pokoknya bercanda-canda ngobrolin beberapa tamu yang datang gitu. Lagunya Slang terlalu manis di memori kita. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Frankie, Pak Rete, Nana Rebecca, dan semua warga Star FM Radio yang tergabung dalam WA Group. Buat non Viranya terucap semoga sehat selalu dan banyak rezekinya, amin. Jaga kesehatan selalu dan hati-hati selalu terutama pas naik turun tangga di studio. Siap, terima kasih. Berjumpa dengan Mas Frankie di Bangil hadir. Pengantin kalau bisik-bisik biasanya kapan acaranya selesai, capek banget nih seharian duduk di pelaminan gitu ya. Lagunya Hanindia, Cinta Ini Membunuhku dipersiapkan. Mau tebarkan salam buat Robert Cavalera, Bams Arfi, Anwar Eko, Hendri Bit, Toto Blendrang, Nana, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, menurut Mbak Fira kalau pengantin itu biasanya ngomongin apa di pelaminan ya? Ya, sesuai opini berarti ya. Meskipun saya udah pernah menikah, tapi saya tuh nggak menggelar resepsi warga Star. Iya, jadi saya nggak ada resepsi ya. Kayaknya. Jadi sesuai dengan pendapat aja. Kayaknya sih mereka lagi ngobrolin ini tamu undangan ya. Tamu undangan kan yang datang gitu ya. Terus kita kan apa ya, secara gak langsung kan kayak gabut gitu kan di pelaminan, cuman duduk manis ngelihatin para tamu undangan datang, di luar kita foto-foto gitu ya. Nah disitu kita pasti secara gak langsung memperhatikan tamu undangan yang datang. Mereka makan apa aja, mereka makannya sebanyak apa, cemilannya, minumannya gitu ya. Terus secara gak langsung kita bisik-bisik ke pasangan gitu. Itu yang pakai baju pink itu misalnya, itu temanmu kah? Atau itu temanku gitu. Kira-kira dia amplopannya berapa ya? Soalnya tak lihatin dari tadi, maamnya ambil banyak gitu. Ambil banyak kan prasmanan ceritanya. Maam terus itu dari tadi, semua diambilin. Kira-kira amplopannya berapa ya? Terus si pasangannya nimpalin, itu kayaknya gak sampai 50 ribu itu. Aduh, rugi nih kita gitu. Kali aja ngobrolin tamu undangan, rumpi gitu ya. Soalnya kan ya gabut gitu di pelaminan, ngelihatin orang-orang yang datang, ngelihatin mereka datang pakai busana apa, terus makemnya apa aja yang diambil, terus rempong aja gitu. Kali aja mungkin ya topiknya itu. Di luar topik pembahasan apa ya, pembahasan yang mengarah ke pengantin baru banget, kayak misalnya malam pertama nanti gini, kayaknya ya ada sih kayaknya, tapi gak yang beneran 100% gitu. Pasti ada beberapa hal yang secara gak langsung tuh dilihat mata dan langsung rumpi gitu sama pasangan ya. Soalnya kalau ngobrolin soal malam pertama aja nih misalnya, terus kita ngobrolinnya itu di depan orang banyak, itu bakal sungkan gitu. Bahkan malah jauh-jauh hari sebelum pernikahan mungkin obrolannya ke arah itu bisa, ke arah malam pertama. Soalnya kan udah mau nikah gitu, nanti kalau malam pertama gini gitu ya gitu. Tapi kalau pas di pelaminan dilihatin orang banyak, kayaknya obrolannya bukan malam pertama deh. Ya mungkin adalah sedikit waktu ngobrol malam pertama, tapi kayaknya lebih banyak durasi gabutnya kita ngelihat orang-orang yang hadir deh. Amplopannya berapa itu? Aduh, maknya banyak sekali. Kali ya kan? Aduh, si itu datang, ya ampun menor banget. Lebih menoran siapa sih? Make up apa sih itu gitu. Rumpi enggak sih? Kayaknya lo ya. Oke, terima kasih. Selamat malam buat Yuda, kenapa? Gabut kak, kenapa gak cakar-cakaran aja di atas kuade?
Yambo bro, coba kamu aja sendiri nanti yang nikah ya. Oke, terima kasih. Satu lagi ada Furin di kawasan Bangil. Shalom, halo, selamat malam Kak Alfira Pau, apa kabar? Baik bersama warga Star. Topikirnya, ya ampun, pengantin lek bisik-bisik di atas pelaminan iku ngomongin apa sih? Banyak kemungkinan lah, kayaknya loh, bahas kira-kira buhuan balik modal apa enggak gitu ya. Atau nanti adegan dewasa apa yang bakal dilakukan gitu. Menurut Kak Fira, dulu pas lagi di pelaminan bisik-bisik apa aja sama ku Jeff, hayo jujur. Saya gak ada resepsi loh, seriously. Saya cuman akad nikah selesai, paginya tuh akad nikah, terus sorenya saya terbang ke Bali. Langsung honeymoon, 1 minggu. Gitu. Jadi gak ada resepsi pernikahan, seriously. Pagi akad nikah, terus sore langsung terbang ke Bali. Jadi kita malam pertama di sana. Gak ada tuh resepsi-resepsian, gak ada. Saya gak punya utang sama siapapun. Menyapa Mas Franky, Mas Arfi, Cak Kencor, Albi Faisal, semuanya aja kenal sama Furin. Selamat malam, selamat beristirahat. Sambil dengerin favorit kita yang hits banget sampai kelar ya, Rek. Lagunya Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Untuk kafirannya sehat-sehat ya, amin, terima kasih. Yang belum ikutan topik silakan dijawab. Kalau udah nikah dijawab sesuai dengan pengalaman. Pengalamanmu dulu waktu nikah, itu pas resepsi, apa yang kamu bisik-bisikin sama pasanganmu di pelaminan? Atau kalau belum pernah menikah, ya dijawab sesuai dengan pendapat aja. Kayaknya ngobrolin ini deh Kak Fira gitu. Oke. Okay? Kita lanjut warga Star, ada Fira Tel, semua tentangmu. Orkestra Fashion.

Star FM. Adakah di antara warga Star yang masih kerja di malam hari ini? Karena namanya bekerja itu tidak harus jam 8 pagi hingga 4 sore gitu ya. Terkadang ada yang shift-shiftan warga Star kerjanya. Ada yang masuk pagi hingga sore, terus sore sampai malam, bahkan malam sampai pagi gitu ya. Pokoknya warga Star, kalau kamu lagi bekerja shift apapun itu, di tengah-tengah pekerjaan ya, mungkin kamu pernah gitu ngerasain mendadak lemas dan kurang fokus, bisa jadi itu gejala anemia. Pas lagi makan siang, makan sore,

makan malam atau sarapan bahkan. Sekalian lengkapi kebutuhan gizi kamu ya. Ada Livron B-Plex. Livron B-Plex, solusi praktis dan enteng di kantong buat memenuhi kebutuhan harian zat besi, vitamin, dan mineral kamu. Khususnya buat para perempuan aktif biar tetap berenergi sepanjang hari. Gak perlu takut begah atau mual pas lanjut kerja, karena Livron B-Plex diformulasikan aman dan minim efek samping pencernaan. Cukup minum 1 kali sehari 1 tablet setelah makan siang atau makan apapun aja ya. Pokoknya setelah makan, warga Star bisa cukup minum 1 kali sehari 1 tablet. Ukuran kemasannya pas di kantong atau tas kita. Dan gampang banget dibeli di apotek maupun toko online. Cegah anemia bareng Livron B-Plex. Badan segar, kerjaan beres.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokoknya

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
6: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105 Star FM. Dipesan by WA dari Hanindi, sorry, dari Gea Indrawari, jiwa yang bersedih. Kalau Hanindia abis ini yang bakal hadir ya. Sama-sama dipesan by WA. Sekarang saya tengok di Facebook kami, Star 105.5 FM. Yang udah ngejawab topik ya. Pengantin kalau bisik-bisik di pelaminan itu, menurutmu lagi ngomongin apa sih warga Star? Namun beberapa di Facebook ini rupanya nggak ngikutin topik ya. Sayang banget, cuma request lagu aja nggak bisa keputar. Seperti Ardinando, Anggiga, dan Sila Agung Gue. Sorry, lagunya nggak bisa keputar ya. Harus ikutan topik dulu, baru lagunya diusahakan hadir. Terima kasih. Ada Marcel Furnica di Sidogiri Pasuruan hadir. Biasanya bisik-bisik itu mungkin kapan ya selesai acaranya? Capek banget seharian duduk di pelaminan gitu. Lagunya di awal udah tampil ya bro, Rizky Febian dengan Aduh Pandang. Terima kasih. Lanjut ada Aba Waisal di Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas Mbak Fira. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Lanjut ada Sandi Aryansyah di Kota Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengantin kalau bisik-bisik di pelaminan itu biasanya kedua mempelai lagi ngobrolin soal tamu hari ini banyak banget ya, kamu seneng gak? Gak. Ngobrolin tamu berarti. Arsi Widianto and Tiara Andini, lagu pernikahan kita kebetulan tadi di awal banget. Udah saya jadikan opening bro, semoga kamu juga mendengarkan ya. Untuk Mbak Fira sama bertugas aja. Siap, terima kasih. Sekalian di WA terbaru saya jumpai, selamat malam. Ada Fatian Sepande di Sidoarjo hadir. Untuk pertanyaan, gak tahu ya kak. Kenapa gak tahu? Karena kamu belum menikah kah? Lagunya galau, lagu galau by Wis Band dipersiapkan. Untuk Mbak Firanya, terima kasih banyak. Sama-sama. Berjumpa dengan Albi Faizal di Wiyong, Surabaya hadir. Kalau di pelaminan paling bahas tamu siapa aja yang datang, mulai dari teman pasangan, sama rekan kerja, orang tuaku. Kalau capek dan lapar ya bahas makanan catering gitu ya. Lagunya Miss Nadi and Rizal Armada untuk yang tersayang di memori kita ya bro. Terima kasih. Ya mungkin itu bisa jadi ya, kayak misalnya yang namanya pengantin kan juga manusia. Apalagi udah lama di make up-in gitu ya, terus duduk terus di pelaminan, tetap rasa haus dan lapar itu ada. Jadi terkadang kita ngelihatin tamu undangan makan-makan, kita bisik-bisik sama pasangan kita, ya aku kok jadi pengen makan rawon juga ya, gimana nih? Terus pasangannya nimpalin, ya udah, tinggal bilang aja tuh sama si A si B gitu, minta rawon gitu, biar kamu dikasih satu piring gitu ya, biar diambilin. Bilanglah sama si A si B gitu, misalnya disuruh ambilin makanan lapar gitu ya, jadi disuapin atau minum. Terus abis itu nanya lagi sama pasangannya bisik-bisik, eh barusan aku akan habis makan, habis minum, gimana nih make upku masih oke gak? Masih on point gak? Terus pasangannya ngelihatin, kayaknya masih oke deh, oke gitu. Jadi obrolan sederhana gitu ya. Apalagi kalau emang ini ceritanya pasangan yang udah klop banget ya, dalam artian itu biasanya udah gak ada rasa apa ya, kayak rasa canggung atau rasa jaim ya. Kayak misalnya udah kenal sejak lama, mungkin juga udah pacaran sejak lama. Jadi kayak gak ada rasa canggung obrolan apapun, receh gitu. Meskipun hal-hal receh ya ditanyain. Tapi beda cerita ketika kita tuh menikahnya mungkin dijodohin orang tua ya, atau apa ya biasanya tuh yang itu pokoknya gak ada pacaran gitu ya, gak ada pacaran, gak ada pendekatan apa-apa, tiba-tiba akad nikah, tiba-tiba kita di pelaminan gitu ya.
itu biasanya memang agak canggung karena masih jaim ya. Kan belum pernah kayak sedekat itu kayak kita yang udah pernah pacaran ya. Jadinya kalau obrolan receh-receh gitu jarang, jarang ada ya. Bahkan gak tahu ngobrolin apa mereka-mereka kalau gak pacaran terus tiba-tiba nikah di pelaminan gitu ya. Kayaknya jarang ada yang bisik-bisik deh di pelaminan kalau emang mereka nikahnya sebelumnya itu gak ada pacaran ya, tapi langsung dijodohin, langsung nikah gitu. Apa sih bahasanya ya kalau itu? Lupa saya. Pokoknya awalnya I gitu. Lupa tapi. Gitulah ya. Oke, terima kasih. Lanjut ada Ani di Keraksaan Probolinggo. Selamat malam Kak Fira. Bener ya Keraksaan Probolinggo ya sis? Dulu waktu di pelaminan bisik-bisik suami nanya, ayo mau turun buat nyapa tamu gak? Aku sih ragu ya, terus suami nanya lagi. Akhirnya aku jawab, ya udah gak apa-apa. Dan berakhirlah kami turun dari pelaminan, lalu datang ke tamu buat menyapa satu persatu. Gitu gak? Biasanya juga saya sering menjumpai gitu sis. Jadi kayak pengantin ya, itu turun dari pelaminan, tapi biasanya yang turun itu cowoknya. Kenapa? Karena kalau cewekku itu agak rempong, agak ribet, karena mereka memakai gaun ya, memakai gaun. Dan di situ kalau seandainya wirawiri itu nyusahin orang banyak. Jadi kayak harus ada yang megangin apa bunganya, harus megangin gaunnya, itu rempong banget ya. Beda cerita dengan si cowok pengantin pria ya. Itu kan biasanya cuma memakai jas atau memakai atribut yang tidak secetar si cewek ya kalau di pelaminan gitu. Jadi meskipun dia turun ke para tamu undangan buat menyapa satu persatu tuh masih oke gitu ya. Paling izin ya sama istrinya gitu. Kan kalau udah akad nikah udah jadi istri ya. Sayang, aku boleh gak turun ke para tamu undangan nyapa teman-teman tuh yang baru datang? Gak apa-apa ya? Oh iya sayang, gak apa-apa gitu. Jadi ditinggalin sendirian gitu ya di pelaminan si ceweknya. Gak apa-apa kalau udah ada izin ya. Tapi paling nanti kalau udah mau ganti kostum ya, itu dipanggil lagi gitu. Ayo-ayo ganti kostum, ayo foto-foto lagi gitu. Gak lama soalnya, biasanya kan ada banyak tamu undangan kalau udah mau pulang ya, itu mau minta foto bareng sama mempelai berdua. Jadi dipanggil lagi, ayo foto gitu. Jangan kelamaan di tamu undangan ya. Lagunya Flanela yang sah di memori kita. Selamat bertugas ya Kak Fira. Siap, terima kasih. Satu lagi ada Anjar Kusuma di Sukorejo. Hadir. Bisik-bisiknya, mantanmu dateng gak? Ya, gak dateng, orang gak tak undang. Lah emang mantanmu dateng? Iya tak undang, itu mantanku. Waduh, aduh, ngapain ngundang mantan? Aduh, hari pertama menikah langsung cemberut ya. Eh tapi kalau kamu nikah gitu, mantanmu diundang apa enggak sih warga Star? Ngerusak suasana ya. Ya ada, mungkin pas sebelum acara sama-sama ini ya, kamu dan pasangan mungkin biar lebih transparan itu kayak sama-sama membuat kesepakatan. Menurutmu ya, saat kita menikah nanti, kalau kita menggelar resepsi pernikahan, mantan-mantan kita perlu diundang apa enggak? Mantanku atau mantanmu? Jadi harus kesepakatan berdua. Kalau memang diundang, ya udah kita undang semua mantan kita. Kita apa ya, kayak berdamai dengan masa lalu kita ya, biar semuanya juga tahu, paham kalau emang aku sudah menjadi milikmu dan kamu sudah menjadi milikku. Kita buka lembaran baru dan gak ada tuh rasa canggung atau apapun tentang masa lalu kita ya. Jadi kayak mencoba dewasa. Jadi meskipun mantan-mantan semuanya, baik itu si cowok atau si cewek, diundang semua, terserah mau datang apa enggak. Tapi kayaknya loh ya, kayaknya kebanyakan kalau seandainya calon pasangan kita itu yang mau nikah ya, diajak buat diskusi soal mantan kekasih apakah diundang apa enggak, kayaknya loh, kayaknya menolak ya. Aduh, enggak usah deh, enggak usah, daripada nanti rempong ya.
gitu. Jadi sama-sama gak diundang, baik itu semua mantan cowok, semua mantan cewek. Sesuai dengan kesepakatan aja, kalau bisa sih gitu. Daripada nanti pas, apa ya, random, tiba-tiba datang, tiba-tiba kamu kasih tahu kalau, itu mantanku datang. Itu nanti jadi cemberut ya, salah satunya. Soalnya pas hari itu gak ada persiapan mental, kok tiba-tiba mantanmu datang, gitu. Perlu dibicarakan deh kayaknya. Oke, terima kasih. Lanjut ya, track berikutnya yang satu ini dipesan by WA. Hanindia, Cinta Ini Membunuhku.

95.5 STER FM. WRG STER. Untuk program Star Kids pastinya udah tahu semua ya. Program Star Kids hadir setiap hari Senin sampai Sabtu jika ada kunjungan dari TK atau SD. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, Sekolah Putra Putri Warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jelawakan kesempatan ini bisa menghubungi Star FM di 0818310755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandean.

0: pagi, Anton.
1: Pagi, Bella.
0: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun, Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Mbak, belanja kemana ya? Pasar apa supermarket nih?
6: Aku sih prefer supermarket ya, Bu. Ya, tempatnya itu kan bersih dan kopi gitu. Kalau ibu mau ke pasar, it's okay juga sih. Soalnya kan harganya lebih cucmei, which is ibu tuh bisa dapat harga yang lebih murah daripada supermarket.
5: Sudah. Pusing ibu denger mbak ngomong nih. Pakai bahasa Indonesia aja mbak.
6: Ibu, gagal deh. Please deh, Bu. Mbak kan anak zaman now. Jadi mesti ngomong itu mixed language gitu loh, Bu. Biar cool. Nah, kayak selebriti gitu loh, Bu.
5: Ini. Justru kalau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, malah mbak kelihatan keren loh. Boleh kok belajar bahasa asing. Tapi ingat, butir ketiga Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi kita hargai para pahlawan yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
6: Oke deh, ibu itu emang goks bet.
5: Baru dibilangin sudah bet.
7: Lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjap deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Oke, warga Star, waktunya ngobrolin The Cranberries dalam sesi Star of the Month, Oktober 2026. Lagu Everything I Say adalah track ke-6 dari album kedua The Cranberries, No Need to Argue, pada tahun 1994. Lagu ini dianggap sebagai salah satu deep cuts atau lagu emosional esensial bagi penggemar alternative rock dan sering dibawakan secara live seperti di London Astoria pada tahun 1994. Berbeda dengan lagu-lagu gahar seperti Zombie, lagu ini bernuansa mid-tempo atau plaintive, sedih merintih yang ngebungkus pendengar dalam suasana kontemplatif. Berisi lirik-lirik introspektif tentang kefanaan dan keraguan yang menggambarkan perasaan sepi, lelah secara emosional, dan rasa tidak dicintai secara timbal balik. Lagu ini juga masuk dalam rilisan ulang dan kompilasi khusus seperti Remembering Dolores pada tahun 2021 hingga 2022 untuk mengenang sang vokalis Dolores O'Riordan. Satu track yang barusan saya bahas by The Cranberries kami hadirkan dengan Everything I Say.

Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam untuk warga sana bersonanji mendengarkan atau menemukan frekuensi kami di 105,5 Star FM. Hari Jumat 9 Oktober 2026, jam 7 malam, udah waktunya kita memasuki wilayah segmen memori kita. Untuk Papindo lebih lawas ya, era 90-an, ditambahkan era 2000-an. Dan kalau hari Jumat edisi balada, All About Love, semua tentang cinta. Lagu-lagunya bertemakan percintaan, kemudian juga tempo musiknya yang sendu, yang kalem, yang galau gitu ya. Kalau yang ngebeat, yang up, yang semangat bisa kamu simpan hari selain Jumat aja, oke? Ada topik cinta juga yang bukan sunnah tapi wajib untuk kamu ikuti. Lagi ngobrolin soal pengantin. Ada tuh lagunya, lagu apa itu ya? Dangdut ya? Duhai senangnya pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru. Ini lagi ngobrolin pengantin baru, warga saya. Kalau kita datang ke resepsi pernikahan gitu ya, itu seringkali ngelihatin mempelai berdua itu ngobrol, bisik-bisik gitu ya.

ya. 081-831-0755. Di Facebook kami Star105.5FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 1 jam berikutnya hingga jam 8 masih bareng dengan Vira Zara. Dua track pembuka untuk memori kita yang udah kamu pesan jelasnya di inbox Star FM. Ada Slang Terlalu Manis dan juga Miss Tadi featuring Rizal Armada untuk Yang Tersayang. Selanjutnya ada Flanela dengan Sah.

0: Skincare.
1: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
10: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
9: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
10: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
9: Iklan di mana?
10: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
9: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
10: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
9: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
10: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
9: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

Novel, ada kafein, hidupku kan damaikan hatimu. Pengantin kalau bisi-bisi di pelaminan itu, menurutmu lagi ngomongin apa sih warga Star? Terbaru saya jumpai ada Tomingse di Sidoarjo hadir. Lagunya Dewa 19 yang elang udah tampil. Biasanya ngobrolin momongan sih kayak Kak Fira. Mau punya momongan berapa gitu ya. Terima kasih. Kemudian ada Ayub Mamstin di kawasan Jombang hadir. Lagunya Hervas yang kembali. Tapi belum ngejawab topiknya ya. Harus dijawab dulu bro, baru lagunya diusahakan ya. Terima kasih. Kemudian ada Bams di Sidoarjo, silakan ganti request ya. Silakan ganti request bro Bams, terima kasih. Warga Star, buat kamu yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau akses website kami. Kalau menggunakan aplikasi Radio Box, pastikan sudah mengunduh aplikasinya di App Store atau Play Store kamu. Masuk aplikasi, cari dan ketik Star FM. Pilih yang frekuensinya 105,5 FM. Itu kamu pilih dan tekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin favorit kita dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu track dari Laluna selepas kau pergi, dipesan by Facebook, saya jumpai ada Oman Kanyor. Selamat malam Mbak Fira, aku dari Pasuruan Kota. Mungkin lagi ngobrolin, ntar kalau udah turun pelaminan, kalau capek aku pijitin ya, halah. Lagunya Laluna selepas kau pergi udah tampil. Untuk Mbak Firanya, semoga selalu sehat serta bahagia, rukun bersama keluarga. Amin, terima kasih. Baik, bergesan karena waktu sudah mendekati jam 8 malam, jadi waktunya saya sudah habis. Sesaat lagi kita bergeser ke Rock Hits bareng dengan Uzi Aulia. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Ketika merilis lagu Hate That I Made You Love Me pada tahun 2026, Ariana Grande menyebut bahwa ini adalah salah satu lagu favorit yang pernah dia tulis serta diproduksi oleh kolaborasi favoritnya, yaitu Ilya Salmanzadeh dan Max Martin. Bernuansa mid-tempo, Hate That I Made You Love Me merupakan single pertama dari album ke-8 Ariana Grande, Petals. Lagu ini menjadi lagu ke-10 yang menduduki top chart Billboard 100 serta Billboard Global 200. Hate That I Made You Love Me fokus pada pergumulan dalam sebuah hubungan yang liriknya merefleksikan perasaan campur aduk Ariana Grande pada perhatian publik dan ketenaran.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star, ada yang baru aja pulang dari periksa ke dokter hari ini. Mungkin juga ada yang punya janji sama dokter di lain, mungkin besok, lusa udah hari Minggu ya. Atau kapan gitu, karena cuaca memang lagi cukup menantang. Biar kita gak makin stres, dengerin dulu Rock Hits bareng saya Uzi Aulia untuk 2 jam ke depan sampai jam 10 malam. Sudah dibuka dengan satu lagu dari UFO dengan Dr. Dr. Kali ini kami lanjut dengan satu lagu dari Toto, ada Hold the Line.

105,5 Star FM. Nama band ini terinspirasi dari salah satu karakter, saya belibet ngomongnya ya, dari salah satu karakter di dongeng The Wizard of Oz, yaitu piaraannya Dorothy, tokoh utama dari dongeng ini. Baru saja hadir dengan Hold the Line, dan warga Star yang mau gabung silakan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa komen ke media sosial kami, ke halaman Facebook di Star 105.5 FM. Bisa juga lewat akun X at Star FM 1055. Kali ini kita dengarkan lagu berikutnya, kolaborasi dari Manya dan Santana, ada Corazon Espinado.

105,5 Star FM. Gak heran kalau di tahun 2005 album Dissolution milik Loud Ness kemudian ditempatkan di peringkat 290 dalam Rock Hard Magazine atau majalah, satu majalah khusus musik rock gitu ya, warga Star, sebagai The 500 Greatest Rock and Metal Albums of All Time. Karena Dissolution sendiri itu digarap tahun 1983 bersama dengan seorang expert atau profesional, bisa dibilang kayak dia produser expert gitu ya di dunia rekaman, yang sudah menangani Yes, Elton John, Jimmy Page, dan Bob Marley, yaitu Julian Mendelssohn. Dan kami hadirkan salah satu lagu dari album Dissolution yang rilis tahun 1984 ini, judulnya adalah Dream Fantasy. Kebetulan malam hari ini di request sama Robert Cavalera. Selamat malam untuk Anda. Spesial untuk Pak RT Tombonati, Arfi Florinen, Toto, kemudian Anwar Eko, kemudian Eko Metu. Terima kasih Mbak Uzi, sama-sama. Selamat malam juga saya menyapa Albi Faisal di Biung Surabaya yang menantikan lagu dari Adema dengan Giving In. Dan juga di sini ketemu dengan Hendrik di Kedawung Pasuruan. Untuk malam hari ini requestnya dari Slipknot, judulnya Yen. Kenapa? Pengen berpenghasilan Yen juga. Karena lagi ramai banget di FYP kalau saya scroll media sosial gitu ya. Banyak pekerja migran Indonesia yang menjadikan Jepang adalah salah satu negara tujuannya gitu, warga Star. Kuralaban, selamat malam yang ada di kawasan Sidoarjo sana. Saya sempat bimbang sejenak kalau baca request Anda karena hanya mencantumkan kata pentagram. Ini nama band atau judul lagu? Kalau judul lagu, kebetulan yang kami temukan adalah pentagram judul lagu dari Lion's Share yang dirilis tahun ini. Apakah itu yang Anda maksud atau bagaimana? Silahkan di komentar ya. Tapi sekarang kita dengarkan dulu satu track yang kami ambil dari self-titled album milik Adema, ada Giving In.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan
5: mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
6: Ini Bang John mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyewa mobil saya.
5: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
6: Walah, enggak apa-apa, Bang. Wong saya lo enggak ngebut.
5: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh, Rp250.000. Itu sesuai pasal 303 junto pasal 137 ayat 4 huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
6: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
5: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
6: Loh, gak apa-apa toh, Bang.
5: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
6: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
8: Keep rocking and stay on rock hits. Rocking hits coming your way.

105,5 Star FM dari Lion's Share dengan Pentagram. Buat yang tadi sudah request, semoga ini lagu yang Anda maksud. Selamat mendengarkan. Dan saya menyapa kembali untuk warga Star yang sudah mengirimkan pesan singkatnya kembali di 081831075. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami lewat streaming online di Star 100 di radiostarfm.com. Di website resminya Star FM. Halo, apa kabar untuk Agus Valian di Semobito Jombang yang menunggu kemunculan Gogi Park dengan Two Candles. Ada Ayub Malmsteen juga. Ini mungkin yang dimaksud lagunya Coldplay ya, In My Place. Kalau band itu namanya Creep, seingat saya tidak ada. Kalau Creed ada, beda huruf satu doang di belakang ya. Ada Rohim di Tanggulangin Sidoarjo, requestnya dari The Police dengan Every Breath You Take, atau CCR dengan Have You Ever Seen The Rain, atau Judas Priest dengan Trouble Lover. Terima kasih banyak, Mbak. Sama-sama, nomor klasik semua ya pilihannya malam hari ini. Ada Frankie juga dari Bangil Pasuruan, menunggu kemunculan Still Heart dengan She's Gone. Mau tebarkan salam untuk Bang Billy, Satria Putra, Bams Arfi, Pak Eko, juga ada Tom Bonati, Putra Petir, Kadip Metal, kemudian Toto Blendrang, Indah, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma. Dan untuk semuanya, selamat malam, semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Uzi, selamat bertugas, semoga diberikan lancaran rezeki dan terima kasih. Terima kasih kembali. Ada juga di sini GG di Malang, ingin diputarkan lagu dari Accept yang Monster Man, atau Ozzy Osbourne dengan Crazy Train. Terima kasih Mbak Uzi, sama-sama. Tapi sekarang kita simak dulu dari Gorky Park dengan Two Candles.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
1: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Keep rocking and stay on rocking. Rocky Yes, coming your way.

105,5 Star FM diambil dari album Synchronicity milik The Police yang rilis tahun 1983. Judul lagu ini adalah Every Breath You Take. Jadi kayak setiap nafasmu gitu ya. Setiap nafasku kenapa? Diawasin sama dia. Banyak yang ngira kalau ini lagu romantis, ya ampun, dia selalu memperhatikan kita. Tidak. Ini lagunya stalker alias penguntit. Jadi lagu ini memang dibikin atau dibuat pasca kejadian yang kurang menyenangkan dalam kehidupan pribadi Sting ketika dia harus berpisah gitu ya dari pasangannya, dan kemudian dia menuangkan pemikirannya dan perasaannya dalam lagu ini. Jadi kayak ini tuh tentang sebuah lagu protes kepada pasangan. Jadi kayak jangan harap kamu lepas dari saya ya, karena kayak ibaratnya setiap nafas kamu aja bakal saya liatin, bakal saya amatin, bakal saya awasin gitu. Jadi ini lagu sebenarnya cukup serem sih, apalagi buat orang-orang yang punya pengalaman di kuntit atau diikuti sama orang nggak dikenal atau pernah menjalin hubungan dengan orang yang obsesif gitu. Ini bukan lagu yang romantis sama sekali. Ini lagu yang red flag. Kalau istilahnya anak zaman sekarang. Meskipun lagunya ini gak hits banget, sukses berat gitu, tapi ada sempat permasalahan royalti ketika ada dua orang yang terlibat dalam pembuatan lagu ini. Itu di bukan dianggap ya, tapi mereka kayak melayangkan semacam protes gitu dalam sebuah wawancara ketika mereka tidak dimasukkan dalam kredit penulisan lagu. Bukan ke penulisan lagunya ya, lebih kayak kontribusi dalam hal aransemen gitu. Tapi kemudian di tahun 2026, Sting sendiri setuju untuk membayar dua orang yang terlibat dalam penulisan lagu ini atau pembuatan lagu ini, yaitu musisi Copland. Dan Summers, untuk membayarkan royalti mereka yang sempat tertunda bertahun-tahun. Sekilas tentang lagu Every Breath You Take. Dan selamat malam buat yang sudah merequest lagunya. Kali ini kita akan lanjut dulu dengan satu lagu dari Steelheart yang rilis tahun 1990. Pasti Anda tahu lagu ini, She's Gone.

105,5 Star FM dari Still Heart dengan She's Gone, lagu yang malam hari ini di request sama Mas Frankie yang ada di Bangil Pasuruan. Selamat malam buat yang sudah komen di media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM. Ada Tony Azura yang menantikan lagu dari Aerosmith dengan Jaded atau Winger dengan Supernova. Kemudian ada Mas Heru Mulyono malam hari ini menantikan Heaven and Hell dari Black Sabbath. Untuk Bagus Darmawan, ini lagu yang Anda request kebetulan labelnya E. Saya cek di diskografi juga sepertinya ini tidak tersedia. Jadi mungkin bisa ganti ya, silakan. Dan juga saya ketemu dengan Satria Putra yang request Poison dengan Unskinny Bob. Ada juga Pramestiani yang menantikan Black Label Society dengan Like a Bird. Matur nuwun sama-sama. Kalau warga Star udah punya anak-anak yang sekolah zaman sekarang, sekolah itu kan pembelajaran gak cuma di kelas ya, tapi juga ada kegiatan yang namanya outing class. Napas banget kalau mau outing class bisa ke Radio Star FM, di mana anak-anak bisa belajar langsung tentang radio, tentang komunikasi, tentang profesi penyiar. Bisa juga tentang public speaking dan juga ngerasain siaran di Radio Star FM. Untuk biaya kepesertaannya juga sangat-sangat terjangkau. Dan sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bareng para penyiar di Radio Star FM. Ada juga paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi Star FM di 081-83-10755. Dan kalau mau lihat keseruan kegiatannya kayak apa sih, lihat di Instagram dan TikTok at StarFM105.5 atau at StarKids_Pandaan. Kami lanjut dengan lagu dari Aerosmith, ada Jaded.

Rocket Rookie and stay on Rocket. Rocket Yes, coming your way.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month bareng The Cranberries. Grup yang satu ini dikenal karena lirik-lirik yang mendalam dan vokal Dolores O'Riordan yang kuat dan emosional. Mereka berhasil menciptakan lagu-lagu yang gak cuma populer secara komersial, tapi juga memiliki makna yang mendalam untuk para penggemarnya. Walaupun perjalanan band ini mengalami berbagai tantangan dan perubahan, warisan musik mereka tetap menginspirasi banyak orang dan memperkuat posisi mereka sebagai salah satu band rock paling ikonik dari era 90-an. Waktu Dolores O'Riordan bergabung sebagai vokalis baru menggantikan Niall Quinn, dia kayak bawa angin segar gitu buat The Cranberries dan membuka babak baru dalam perjalanan mereka. Kemampuannya sebagai vokalis gak cuma memperpanjang eksistensi band, tapi juga memberikan identitas baru yang kuat untuk musik mereka. Dan sekarang kami hadirkan salah satu lagu dari The Cranberries, ada Promises.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM diambil dari album Russian Roulette milik Accept yang rilis tahun 1986. Ada Monster Man buat yang tadi sudah request. Selamat mendengarkan untuk Anda. Dan juga untuk yang sudah memberikan like-nya di halaman Facebook kami, terima kasih banyak. Accept sendiri adalah band yang bisa dibilang jarang banget yang request lagu-lagunya di Rock Hits Warga Star. Bukan berarti mereka jelek ya, sebenarnya lagu-lagu mereka banyak yang bagus gitu. Cuman memang kayaknya lebih banyak fans band lain. Accept sendiri sudah aktif sejak tahun 1976 di Jerman. Sempat beberapa kali hiatus antara tahun 1989 sampai 1992. Terus habis itu hiatus lagi di tahun 1997 sampai 2005. 2005 ya. Tahun 2005 sempat aktif sebentar, habis itu hiatus lagi. Baru kemudian mereka aktif lagi di tahun 2009 sampai sekarang. Banyak istirahatnya ya. Kali ini kami lanjut dengan satu lagu dari Simple Plan, ada I'm Just a Kid.

Keep working and stay on Rock Hits.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Mr. Big dengan Colorado Bulldog membawa kita ke penghujung program Rockets untuk edisi hari ini. Tanggal 9 Oktober 2026. Besok ada tanggal cantik. Mau cek out apa? Biasanya para istri ya. Para istri dan para ibu dan para bunda-bunda tuh yang bagian check out. Bapak-bapak, siap-siap transfer aja. Oke, hari ini sampai di sini dulu kami menemani Anda. Selamat istirahat setelah ini, jaga kesehatan. Dan saya Uzi Aulia pamit dulu. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Sebagai penutup kami hadirkan Quiet Riot dengan Come On Feel The Noise. Selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebab anugerah-Nya telah nyata bagi kita semuanya. Karena hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada. Biarlah mulut kita persiapkan, hati kita, pikiran kita hanya tertuju kepada Dia, Juru Selamat hidup kita. Kita memuji Dia, meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Mari kita akan awali persekutuan ini, kita satukan hati dan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih sayang Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kalau sepanjang malam kami sudah beristirahat dengan nyenyak dan pagi ini kami bangun juga dengan tubuh yang sehat, semuanya karena berkat Tuhan. Tuhan, kami mau memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Dan biarlah mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian kepada Engkau Allah yang hidup. Dan biarlah segala yang bernafas memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Dan kami tahu kami sampai hari ini masih hidup. Untuk itu kami mau mempersembahkan pujian kami, penyembahan kami, yang terbaik yang bisa kami lakukan sebagai bentuk ucapan syukur atas apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan Persekutuan Udara Praise Lord Program pagi ini ke dalam tangan Tuhan dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya Engkau yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai persekutuan hari ini. Amin.

Pendengar terkasih, pagi hari ini dari Michael W. Smith sudah muncul lewat satu pujiannya Agnus Dei. Biarlah segala yang bernafas memuji kebesaran nama Tuhan. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Kami hadirkan satu pujian dari Johan Krisdianto Teja bersama dengan Mira Prayoga, Rancanganmu Sempurna.

Star FM, pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan dari Yesua Abraham dan juga Connect Worship dengan Walau Gunung Tak Berpindah. Baik, pendengar terkasih, kita akan belajar firman Tuhan ya. Untuk pagi ini, bacaan kita ada dalam Matius pasal 7 ayat 6. Cukup satu ayat, Matius 7 ayat 6, kita akan baca bersama dengan tema renungan kita, yaitu menjaga mutiara. Menjaga mutiara. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami butuh hikmat Tuhan, kami perlu Engkau menuntun langkah hidup kami, supaya apa yang kami baca kami mengerti dengan baik. Dan Tuhan juga menolong kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar dan Roh Kudus menuntun langkah hidup kami menuju jalan kebenarannya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari mendengar terkasih, kita akan baca bersama Matius 7 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan, hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Amin. Mari pendengar terkasih, kita akan merenungkan bersama untuk pagi ini dengan temanya, yaitu menjaga mutiara, bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, pernahkah kita punya pengalaman ketika kita begitu bersemangat membagikan sesuatu yang berharga? Sesuatu yang berharga itu bisa berupa pengalaman rohani, pergumulan yang Tuhan pulihkan, atau kebenaran yang baru kita pahami. Namun tak jarang ya, yang kita terima justru tatapan dingin, tanggapan sinis, bahkan penolakan yang melukai. Itu ibaratnya seperti kita memberi sesuatu yang indah kepada tangan yang belum siap menerimanya. Menyedihkan, bukan? Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi." Kata-kata yang terdengar keras, namun sesungguhnya mengandung nasihat yang indah. Yesus tidak sedang mengajarkan pendengarnya untuk merendahkan orang lain, melainkan mengingatkan bahwa hal-hal yang kudus membutuhkan tempat yang tepat. Tidak semua hati siap menerima kebenaran, dan tidak semua waktu yang tepat untuk berbagi kedalaman iman. Ada hal kudus atau mutiara dalam hidup kita, orang percaya. Mutiara itu bisa berupa sebuah nilai, panggilan, pengalaman bersama Tuhan yang sangat pribadi. Ketika kita membagikannya tanpa hikmat, kita bukan hanya beresiko disalahpahami, tapi juga melukai diri sendiri. Dan sebelum kita berbagi, kita diingatkan untuk memikirkan hal ini. Kapan kita harus berbicara? Kepada siapa kita berbagi? Dan kapan cukup menyimpannya dalam diam bersama Tuhan? Hari ini Tuhan Yesus menasehati kita bahwa tidak semua hal perlu diungkapkan. Ada bagian yang cukup disimpan, dirawat, didoakan sampai waktunya tiba. Menjaga yang kudus bukanlah sikap tertutup, melainkan bentuk penghormatan terhadap apa yang Tuhan percayakan. Untuk itu pendengar terkasih, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami yang namanya kekecewaan ketika kita berbuat baik kepada seseorang, memberikan sesuatu kepada orang yang ada di sekitar kita, ternyata pemberian kita ini bukan dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Untuk itu, hari ini boleh menjadi nasihat yang baik buat kita semuanya. Saat kita memberikan sesuatu, bahkan atas pengalaman hidup, nilai-nilai kebenaran yang mungkin mereka tidak bisa

menerimanya. Tuhanlah yang menolong kita. Kepada siapa kita harus berbagi, Tuhan yang akan menunjukkannya buat kita semuanya. Hari ini kami hadirkan satu pujian dari Jeffrey S. Chandra, Ku Masuk Ruang Maha Kudus.

karena mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Sebab siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus,

105,5 Star FM, pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan satu pujian dari Regina Pangkirego dengan satu pujiannya Bapa yang Mengasihiku. Pendengar terkasih, hari ini yang menjadi nats kita ada dalam Matius pasal 7 ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Kalau kita melihat dari versi firman Allah yang hidup, di sana dikatakan, yang suci, jangan kalian berikan kepada orang-orang najis. Mutiara, jangan kalian berikan kepada babi. Babi akan menginjak-injak mutiara, lalu berbalik menyerang engkau. Kalau tadi di terjemahan baru, barang yang kudus tidak boleh diberikan kepada anjing, tapi di firman Allah yang hidup, barang yang suci atau yang suci itu tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang najis. Hampir sama dengan ayatnya di bahasa Indonesia masa kini ya. Jangan berikan barang yang suci kepada anjing, supaya anjing itu jangan berbalik dan menyerangmu. Dan jangan berikan mutiara kepada babi, supaya babi itu tidak menginjak-injak mutiara itu. Mendengar terkasih, dari beberapa versi pengertian atau terjemahan Alkitab yang sudah kita baca untuk hari ini, baik itu versi dari firman Allah yang hidup ataupun bahasa Indonesia masa kini, tentunya kita akan mengetahui bahwa yang suci itu bukan berarti dalam hal kesucian, yang bukan hanya dalam hal kesucian diri kita, tubuh kita sebagai manusia, tetapi yang suci itu juga bisa berarti adalah nilai-nilai kehidupan yang ingin kita bagikan kepada mereka. Bagaimana kesaksian yang kita alami, perjumpaan kita dengan Kristus, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Mungkin kita pernah menyaksikannya, tapi ada beberapa orang yang menganggap bahwa kesaksian itu menjadi sesuatu yang biasa. Aku juga mengalaminya. Mungkin ada orang-orang yang mengalami seperti itu. Dan hal ini kalau kita lihat secara langsung begitu ya, terkadang hati kita ini menjadi sakit. Kenapa orang punya wajah seperti itu, menganggap apa yang kita saksikan, apa yang kita bagikan, itu adalah hal-hal yang biasa. Padahal perlu disadari, ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita yang mengalaminya. Saat kita akan bersaksi, mintalah hikmat kepada Tuhan, kapan waktu yang tepat untuk kita bersaksi, untuk kita menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib itu, sesuatu yang suci itu, supaya kita tidak pernah merasa bahwa hal itu menjadi sia-sia. Karena orang yang kita sampaikan ini menjadi sesuatu yang sepele bagi mereka. Padahal tujuan kita bersaksi adalah kita berbagi pengalaman kehidupan. Kalau Tuhan menolong saya, artinya Tuhan yang sama yang kita sembah, itu juga Allah yang sanggup menolong mereka yang mendengar kesaksian kita. Perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, itu juga sanggup Tuhan kerjakan atas orang-orang yang juga saat ini sedang menantikan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Jangan menyerah, jangan kapok. Kalau kita pernah mengalami hal seperti itu, lebih baik saat ini kita sama-sama belajar untuk mendengarkan waktu Tuhan, kapan kita bisa menyatakan sesuatu yang suci itu. Karena kalau tidak diberikan kepada orang yang tepat di waktu yang tepat, maka kita sama seperti memberikan mutiara kepada babi,
sama seperti kita memberikan barang yang suci itu kepada anjing, kepada orang-orang yang najis. Tidak merupakan sesuatu yang klop. Beberapa waktu yang lalu saya sempat melakukan pelayanan ya kepada salah seorang lansia. Dia terbaring sakit karena jatuh beberapa waktu yang lalu. Awalnya dimulai dari dia mengalami sakit jatuh itu karena tidak datang beribadah. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi sampai dia berbaring dalam cukup waktu yang lama, sekitar 2 atau 3 bulan dia terbaring di kamarnya. Dalam kondisi itu, tentu bagi mereka yang merawatnya ini bukan perkara yang gampang. Karena orang yang sudah terbiasa jalan-jalan tiba-tiba harus di kasur saja, tentu ini beban ya, emosi. Dia mengambil keputusan untuk menerima pelayanan baptisan. Dan dia memutuskan untuk dibaptis pada waktu itu. Dan ternyata Tuhan menyatakan mukjizat. Orang ini bisa duduk, orang ini bisa berdiri, orang ini pun akhirnya bisa berjalan. Meskipun perjalanan yang dia lakukan itu bukan seperti sedia kala, hanya sekitar 4-5 langkah. Dan ternyata kesempatan untuk sembuh dari hal ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan orang ini pun juga sudah sering ya mendapat ajakan, ayo ke gereja. Orang ini tidak mau, takutnya merepotkan nanti. Padahal sudah diwanti-wanti, sudah disampaikan bahwa tidak akan merepotkan. Pokoknya ada semangat untuk beribadah. Tentu yang melihatnya itu bersuka cita, karena sudah lama tidak beribadah, tiba-tiba beribadah. Tentu kebahagiaan yang dirasakan bagi orang-orang yang melihatnya. Tapi orang ini tidak mau beribadah. Dan sampai suatu ketika, setelah beberapa waktu, orang ini jatuh lagi. Dan sampai saat ini terbaring. Saya menganalogikan ketika Tuhan hendak memberikan yang namanya kesembuhan, mukjizat, itu sama seperti tangan Tuhan sedang memberi. Tangan Tuhan itu sedang di atas, ingin memberikan sesuatu kepada kita. Tapi kalau sikap hati kita belum benar di hadapan Tuhan, kalau posisi kita tidak seperti kita sedang menunggu pemberian daripada Tuhan, kita menengadahkan tangan kita, bagaimana berkat itu menjadi bagian kita? Karena kita tidak menengadahkan tangan kita. Kalau posisi tangan kita sedang menengadahkan tangan kita menghadap ke atas, seolah-olah hendak menerima sesuatu, tentu apa yang ada di atas tangan Tuhan yang akan memberi itu menjadi sesuatu yang tepat, karena jatuh di tangan yang tepat. Demikian juga dalam kehidupan kita saat ini, sesuatu yang suci itu jangan diberikan kepada orang yang najis. Suci dengan najis itu sesuatu yang berbeda. Saat sesuatu yang suci itu diterima oleh orang-orang yang suci, tentu ini menjadi sesuatu yang sama seperti botol dengan tutupnya, klop. Tapi kalau botol yang satu dengan tutup yang lain ketika dipasangkan, tidak menjadi sesuatu yang klop. Tidak akan tertutup botol itu, dan tutup itu pun juga tidak cocok dengan botol itu. Untuk itu pendengar terkasih, dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menolong kita untuk kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Mungkin kita pernah bersaksi, ternyata
tidak diterima, itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena Tuhan pasti sanggup bekerja dengan caranya Tuhan, supaya orang itu pun juga menerima yang namanya firman Allah. Tidak akan pernah menjadi sia-sia. Percayalah, apa yang kita tabur, ketika itu taburan yang baik di tanah yang baik, maka benih itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah sesuai dengan pertobatan kita. Untuk itu pendengar terkasih, biarlah renungan hari ini bukan menjadi sesuatu yang menakutkan untuk kita berbagi, untuk kita menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, tetapi ini menjadi nasihat buat kita semuanya, supaya saat kita melakukan hal baik, kita memberikan kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, sesuai dengan perintah Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan bagi orang-orang di sekeliling kita. Tetap kita harus menjadi saksi Kristus, karena itu adalah amanat agung yang harus kita kerjakan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan pasti akan menolong kita untuk kita bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kami akan hadirkan pagi hari ini satu pujian, Jadikanku Berkatmu Tuhan.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, untuk pagi hari ini seperti biasa ya, di hari Sabtu kita akan mendengarkan Gema Nafiri dari Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Dan bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, untuk pagi hari ini kami ucapkan selamat mendengarkan Gema Nafiri. Tuhan memberkati.

0: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
1: Misteri kekekalan dan keterbatasan manusia. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari Kitab Pengkhotbah pasal ketiga ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11 dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Demikianlah firman Tuhan. Apa keuntungan yang diperoleh pekerja dari jerih payahnya? Aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sahabat Alkitab, setelah menyadari bahwa setiap detail kehidupan bergerak di bawah kendali Allah, kita seringkali dihadapkan pada sebuah pertanyaan mendasar yang menggugat eksistensi kita. Sebuah pertanyaan yang secara jujur diajukan oleh sang pengkhotbah di ayat ke-9. Apa keuntungan yang diperoleh pekerja dari jerih payahnya? Pertanyaan ini seperti sebuah hantaman keras bagi setiap kita yang seringkali menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membangun sesuatu yang kita sebut sebagai keberhasilan atau kesuksesan. Jika segala sesuatu sudah diatur jalurnya oleh waktu, untuk apa kita lelah bekerja keras? Disinilah ironi kehidupan manusia disingkapkan. Sang pengkhotbah membawa kita melihat sebuah pemandangan yang paradoks tentang kodrat kita sendiri. Di satu sisi, ia memperhatikan tugas yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Hidup di bawah matahari seringkali terasa sebagai rutinitas yang menjemukan dan melelahkan, sebuah perjuangan eksistensial yang memaksa manusia menyadari ketidakberdayaan dan keterbatasannya. Ironi tragis ini terpahat nyata dalam sejarah runtuhnya peradaban Pulau Paskah, seperti yang dicatat oleh Jared Diamond dalam bukunya Collapse. Di pulau terpencil itu, sebuah bangsa yang gigih mendedikasikan hidup mereka untuk sebuah ambisi besar, memahat dan menegakkan patung-patung raksasa Moai demi kejayaan dan status sosial. Mereka bekerja tanpa lelah, menebang pohon demi pohon sebagai tuas dan kereta untuk mengangkut berhala-berhala batu tersebut. Namun di balik kerja keras yang menguras keringat itu, mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Ketika pohon terakhir tumbang, ekosistem mereka hancur. Tanpa hutan, mereka tidak bisa membuat perahu untuk menangkap ikan. Tanah, mereka terkikis, kelaparan melanda, dan perang saudara pecah, hingga memusnahkan peradaban mereka sendiri. Jared Diamond memunculkan sebuah pertanyaan yang mengusik keangkuhan kita. Apa yang dipikirkan orang Pulau Paskah saat mereka menebang pohon palem terakhir? Disinilah titik temunya. Kita bekerja, menumpuk harta, bekerja, mengejar pencapaian, dan membangun monumen-monumen modern kita. Namun, keterbatasan waktu dan kebutaan atas keterbatasan lingkungan kita selalu berhasil merentukan keyakinan bahwa upaya kita bisa bertahan selamanya. Seperti penduduk Pulau Paskah yang terasing di tengah Samudra Pasifik, manusia di bumi ini seringkali lupa bahwa sumber daya kita terbatas. Pada akhirnya, manusia ditempatkan pada tempatnya yang asli. Makhluk yang fana dan rapuh, jauh dari sebutan penguasa atas nasibnya sendiri. Kesombongan mendahului kehancuran dan sebuah ambisi yang dilakukan tanpa hikmat pada akhirnya hanyalah menjaring angin atau sia-sia belaka. Namun, di tengah realitas yang tampak suram itu, ayat ke-11 muncul bagaikan seberkas cahaya yang menakjubkan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kalimat ini membalikkan sekularisme menjadi teisme yang dipenuhi optimisme iman. Pengaturan Allah atas peristiwa-peristiwa duniawi bukanlah sebuah penjara yang sewenang-wenang, melainkan sebuah simfoni yang selaras dan tepat pada waktunya. Lebih dari sekedar makhluk fana, Allah telah menanamkan kekekalan di dalam hati kita. Kita diciptakan dengan kapasitas spiritual yang rindu pada hal-hal yang abadi. Kita memiliki naluri yang mempertanyakan makna hidup secara totalitas. Peduli pada masa depan dan merindukan sesuatu yang melampaui dunia misteri yang kasat mata ini. Keindahan kodrat ini sekaligus melahirkan keterbatasan yang mendalam bagi intelektual manusia. Paradoks terbesar dari pemberian kekalan ini digambarkan secara tajam oleh sang pengkhotbah. Tetapi, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita diberi kapasitas untuk menyadari adanya rencana Allah yang agung dan abadi. Tetapi kita tidak diberikan kemampuan untuk mengurangi rahasianya secara utuh dari sudut pandang kita yang terbatas. Kita dipicu untuk mencari yang ultimatum, namun kita dibuat frustasi karena tidak bisa mendetail jadwal atau menyelami seluruh kalkulasi ilahi. Sahabat Alkitab, inilah refleksi bagi iman kita hari ini. Kebanyakan manusia menjadi tidak bahagia karena mereka mencoba melampaui batas mereka. Mereka ingin bertindak sebagai Tuhan yang tahu segala sesuatu dari awal sampai akhir. Ketika rencana hidup mereka gagal atau berjalan lambat, mereka kebingungan dan tenggelam dalam keputusasaan. Mereka lupa bahwa kekekalan yang ditaruh di dalam hati kita bukanlah tanda bahwa kita adalah penguasa, melainkan sebuah pengingat bahwa hidup kita diciptakan untuk Tuhan. Sebagai ciptaan Allah, manusia tidak akan pernah tenang sebelum menemukan kedamaian sejati di dalam Tuhan. Oleh karena itu, sahabat Alkitab, menyadari bahwa semua karya cipta dan upaya manusia pada akhirnya bersifat fana, bukan berarti membuat kita berhenti berjuang dan mengupayakan hidup yang terbaik. Yang perlu kita ubah adalah motivasi di balik segala jerih payah tersebut. Mari kita lepaskan kesombongan intelektual yang ingin mengontrol masa depan. Kini, mulailah bersujud dengan kekaguman yang kudus atas keindahan rancangan waktunya. Damai sejati akan kita temukan saat kita mampu menerima keterbatasan diri dengan rendah hati, sambil tetap percaya bahwa sekalipun kita tidak tahu apa yang ada di ujung jalan, ada Allah yang memegang kendali atas awal dan akhirnya. Jika Tuhan yang memimpin dan memegang kendali, apalagi yang harus kita takutkan? Amin. Salam Alkitab untuk semua.
0: Setiap bulan apakah Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia merayakan bulan doa Alkitab? Sekali lagi saya ulangi. Setiap bulan apakah Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia merayakan bulan doa Alkitab? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, atau melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Agustus 2026. Kami akan mengundi jawaban, dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400 atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.
2: ...105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan ya Gema Nafiri dari Lembaga Alkitab Indonesia. Baik, di pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kami akan menghadirkan beberapa pujian sebelum kami menyapa untuk yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan yang mau berbagi berkat, berbagi sukacita, waktu yang kami miliki sampai nanti tepatnya di 7:30 pagi. Kami hadirkan dari Sound of Praise, janjimu, ya dan amin.

105,5 Star FM. Hillsong dalam bahasa Indonesia Hanya Engkau sudah kami hadirkan ya, atau lebih kita kenal dengan Hillsong Indonesia. Baik, kami akan menyapa untuk yang sudah bergabung. Selamat pagi untuk Pak Roni Kusuma, Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Pak Alex yang ada di Kedawung, Shalom, selamat pagi. Terima kasih. Semoga kita semuanya juga dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat. Selamat pagi. Hidup paling indah ternyata ketika kita ikhlas menerima, menikmati lembar buku kehidupan. Bilakah berkesudian mempelajarinya? Terima kasih. Mari kita akan sama-sama belajar ya, untuk bisa menikmati hidup, menikmati berkat Tuhan, menikmati apa yang Tuhan berikan. Pak Purmanam, pujian rancanganmu sempurna tadi sudah kami hadirkan. Pagi ini menyapa keluarga besar dari Bapak Driaji almarhum yang ada di kawasan Pasuruan. Warga kerajaan Allah, hendaklah jangan menunggu dunia menjadi terang agar dapat hidup sebagai anak terang, namun tetaplah terang ketika dunia sedang gelap. Terima kasih Pak Purmanam. Bu Ira, walau gunung tak berpindah tadi sudah kami hadirkan. Selamat pagi untuk Furin, terima kasih sudah bergabung. Ujian Jeffrey S. Chandra, Kumasuk Ruang Maha Kudus tadi sudah hadir. Betul sekali, ini cuacanya juga panas banget begitu ya. Kita nikmati saja musim-musim ini sebagai bentuk pemberian Tuhan. Tentu saat musim kemarau kita merindukan musim hujan. Saat musim hujan datang kita merindukan musim kemarau. Ya, itu yang harus memang kita nikmati. Bu Yuni yang ada di Gayam, terima kasih. Bapak yang mengasihiku tadi sudah kami hadirkan. Ibu Kamila, ketenangan hati datang ketika kita berserah penuh kepadanya, bukan ketika semua masalah terselesaikan. Terima kasih. Bapak Waluyo Adi, hidup ini adalah anugerah. Jika pagi ini aku boleh bangun, itu karena kehendakmu. Jika hari ini indah, itu karena rasa syukurku. Jika jiwa ini masih tegar, itu karena kuasamu. 1 Korintus 15 ayat 10. Terima kasih. Ada Bapak Petrus Trianto, hari ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk istri tercinta Ibu Heni Widyaningsi. Panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang membimbing, menguatkan dalam menjalani kehidupan ini. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ibu Wayati pagi ini menyapa Feve dan Thomas. Selamat mempersiapkan pemberkatan pernikahan ya, besok di GKJW Lubung. Tuhan berikan kelancaran untuk Kak Eva dan kru yang bertugas, sehat selalu. Tuhan memberkati pelayanan. Janjimu ya dan amin tadi sudah kami hadirkan. Selamat pagi juga untuk Ibu Ida yang ada di Kejapanan. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Selalu ada rencana Tuhan di dalamnya, dan rencananya selalu indah bagi hidup kita. Sekarang mendengarkan melalui streaming ya, karena posisi di Malang. Kalau di rumah mendengarkan secara radio. Baik, puji nama Tuhan. Semoga penerimaan di streaming ini boleh juga berjalan lancar begitu ya Bu ya. Selamat menikmati berkat Tuhan. Kita akan dengarkan untuk pagi ini dari Skeeter Davis, Hand in Hand with Jesus.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Dari Yusa Sujarwo ya, sudah kami hadirkan dengan Gandol Gusti. Selamat pagi Bu Endang Hastuti, Tuhan tidak akan pernah berhenti memberkatimu. Untuk itu tetaplah berdoa, sekalipun keadaanmu belum berubah. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amiruddin, terima kasih. Bapak Roni Christian, terima kasih. Abah Waisel juga terima kasih. Ada Bapak Paulus Kulmala. Kesempurnaan bukan ditemukan dengan cuma-cuma, namun dibangun dengan susah payah dan bercucuran keringat. Hidup bukan hanya mencari kesempurnaan, tapi menyempurnakan sebuah kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Tentunya harus disertai dengan banyak doa, minta kesempurnaan dari Kristus Yesus Tuhan kita. Om Yudi, terima kasih. Sister Davis, hand in hand with Jesus tadi sudah hadir. Ibu Bertilian ini juga, Insinyur Niko, terima kasih Tuhan sudah kita dengarkan. Puji nama Tuhan, selamat bertambah usia ya Bu ya. Tetap semangat melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati. Bapak Kristianto Fatoni, Efesus 5 ayat 5 sampai 8 sampai 10 dan ayat 20. Di sana dikatakan, sebab kamu tahu dengan pasti bahwa orang cabul, orang tidak suci, atau orang seraka yang menyembah berhala tidak akan mendapat warisan dalam kerajaan Kristus dan Allah. Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang, karena buah dari terang adalah semua kebaikan, keadilan dan kebenaran, dan mencoba mencari tahu apa yang menyenangkan Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu kepada Bapa, Allah Bapa, dalam nama Tuhan kita Kristus Yesus. Saya mau hidup sebagai anak-anak terang, mengucap syukur senantiasa dan menyenangkan hati Tuhan. Amin, terima kasih. Gandol Gusti tadi sudah hadir ya. Ibu Kartini Raharjo, setiap pagi adalah anugerah baru dari Tuhan. Mari jalani hari ini dengan hati yang penuh syukur, pikiran yang positif, dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Amin. Pak Asyian, terima kasih. Tidak ada satupun yang kumiliki ini menjadi bagianku. Semuanya milik Tuhan. Dan adalah suatu kehormatan bisa melayani Tuhan. Dan berikanlah kekuatan sampai akhir bisa melayanimu seumur hidupku. Amin. Terima kasih untuk pujiannya, betapa hatiku. Sudah kami persiapkan ya dari Randy Aprilio. Untuk Mbak Eva, sehat selalu. Dan tidak akan dibiarkan orang benar itu goyah, sekalipun ada dalam lembah kekelaman. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin, terima kasih. Ini dalam kitab Mazmur ya, Mazmur 23. Selamat pagi untuk Ibu Ena Hastuti, Amiruddin, Robert Armatu, Pak Ida Bagus, Petra, Pak Andri Palar, Bu Genu. Terima kasih untuk Bu Novi Margareta, Aldi Bro, Bu Santi Endrawati, Abah Waisel, Pak Paulus Kumala, Om Yudi, Ibu Dewi Rus, Bu Bertilian ini, Pak Kristianto Fatoni, Pak Asyian, Bu Kartini Raharjo, Bu Lili Avianti, ada Bu Wayati, Pak Roni Kristian. Terima kasih sudah bergabung untuk pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan bersama di pagi ini dari Randy Aprilio, Betapa Hatiku.